0: projek lebih awal. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan Persidangan Pegawai Daerah Negeri Sabah ke-29 di Keningau. Katanya kejayaan pembangunan perlu dinilai berdasarkan penyelesaian masalah rakyat, peningkatan kemudahan, peluang ekonomi dan kualiti hidup masyarakat. Menurut Datuk Seri Haji G, Kerajaan Negeri menyediakan siling peruntukan pembangunan RM12.02 bilion tahun ini bagi melaksanakan 1,173 program dan projek di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Daripada jumlah itu, 241 merupakan projek sambungan, manakala 932 projek baharu. Beliau turut menegaskan pembangunan luar bandar kekal menjadi keutamaan, khususnya dalam penyediaan jalan raya, bekalan air dan elektrik, selain peluang pekerjaan serta pembangunan ekonomi masyarakat. Pengurusan risiko rasuah dalam organisasi dapat diperkukuh menerusi usaha mengenal pasti ruang dan peluang yang boleh membawa kepada salah guna kuasa serta pelanggaran integriti. Inisiatif itu antara manfaat bengkel pengurusan risiko rasuah yang disertai warga kerja Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah, SETCO, serta anak syarikatnya. Pengarah SPRM Sabah, Dato' Muhammad Fuad B. Basrah berkata, bengkel berkenaan membantu peserta membina rangka kerja dan pelan tindakan pengurusan risiko di organisasi masing-masing.
1: Kita akan cuba mengenal pasti risiko-risiko yang boleh menjurus kepada ruang dan peluang berlakunya salah guna kuasa, penyelewengan, integriti dan sebagainya. Jadi bila kita dapat mengenal pasti benda-benda sedemikian, kita boleh lakukan penambahbaikan dalam sistem dan prosedur yang sedia ada.
0: Dato' Muhammad Fuad ditemui RTM selepas merasmikan majlis peresmian pembukaan bengkel pengurusan risiko rasuah di SICC Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerjasama antara Jabatan Akaunten Negara Malaysia JANM Sabah dan RTM Sabah diperkukuh bagi memastikan pengurusan keuangan yang lebih cekap, telus dan berintegriti. Kunjungan pengarah JANM di Negeri Sabah, Muhammad Azizi Muhammad Aspar dan rombongan ke RTM Sabah turut menjadi platform perkongsian pengetahuan dan pertukaran pandangan antara pegawai kedua-dua agensi. Bercakap kepada RTM, Muhammad Azizi berkata, kerjasama tersebut antara lain memberi tumpuan kepada aspek pengurusan keuangan termasuk mengenal pasti risiko serta memperkukuh kawalan dalaman. Lawatan itu turut memberi pendedahan kepada pegawai JANM mengenai penggunaan teknologi dan operasi penyiaran terkini di RTM. Sebuah rumah tidak kekal di Kampung Bilitikon Papar musnah sepenuhnya dalam kebakaran petang semalam. Pusat Gerakan Operasi JVPM Sabah memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.18 petang. Sebelum pasukan 9 anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Papar tiba di lokasi kira-kira 36 minit kemudian. Kebakaran melibatkan sebuah rumah berkeluasan kira-kira 40x35 kaki persegi yang terbakar 100%. Pasukan bomba menggunakan satu aliran sepanjang 300 kaki dengan dua pancutan bagi memadam kebakaran menggunakan sumber air daripada tangki jentera. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 7.24 malam dan operasi ditamatkan 15 minit kemudian. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontinjen Sukma Sabah berjaya menambah 4 lagi pingat emas dan 2 pingat perak pada hari ketiga Temasya Sukma ke-22 Selangor 2026 semalam. 2 emas Sabah diraih menerusi pasukan menembak dalam acara 10 meter air rifle lelaki berpasukan dan 10 meter air rifle wanita individu. Manakala 2 lagi emas diperoleh menerusi atlet memanah Catherine Lloyd dan atlet olahraga Nur Denisha dalam acara 3000 meter berhalangan wanita. 2 pingat perak pula masing-masing diperoleh menerusi sukan olahraga iaitu 4x100 meter lelaki dan 3000 meter berhalangan wanita. menjadikan jumlah keseluruhan 7 pingat emas, 4 pingat perak dan 4 pingat gangsa bagi kontinjen Sabah setakat hari ketiga Sukma Selangor 2026. Tiga lagi emas Sabah masing-masing diperoleh menerusi pencak silat yang menyumbang 2 emas dan lontar peluru lelaki. Sabah yang mengambil bahagian dalam 468 acara melibatkan 37 jenis sukan menyasarkan 40 pingat emas dalam temasya kali ini. Sementara itu, penembak Sabah Nur Aina Natasha Ederson menutup kempen Sukma 2026 dengan kejayaan manis lepas meraih pingat emas acara 10 meter air rifle wanita di Subang Jaya semalam. Atlet berusia 19 tahun itu mengumpul 244.8 mata menewaskan wakil Pahang Nur Auni Arisa Azaha dengan perbezaan hanya 0.6 mata untuk perak. Gangsa menjadi milik penembak perak Nur Alia Akila Mahadir dengan 223.4 mata. Kejayaan itu turut menebus kekecewaan Nur Aina Natasha yang gagal mara ke pusingan akhir pada edisi Sukma 2 tahun lalu di Sarawak. Lepas ini, atlet berkenaan dijangka memberi tumpuan kepada pengajian bidang perubatan di Universiti Malaysia Sabah UMS bermula September. Beliau bagaimanapun tidak menolak kemungkinan kembali ke lapang sasar sekiranya dapat mengimbangi tuntutan pengajian dan sukan. Nur Aina Natasha akan memburu 2 lagi emas dalam acara berpasukan campuran dan 50 meter rifle prawn. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pusat Jantung Sabah dijadual beroperasi pada suku ketiga 2029. Pegawai daerah perlu ukur kejayaan pembangunan berdasarkan impak. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Jalur Gemilang merupakan lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hayatilah maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu. Evolusikan muzik anda.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
2: Okey, jadi kita mau kasih kongsi dulu satu info acap.
1: Iya.
2: Sekarang kan musim-musim orang bilang kembara merdeka jalur gemilang.
1: Iya, apa
2: jadi,
1: cerita?
2: Jadi untuk disandakan pun tidak terkecuali. Disandakan kita akan bersama dengan kembara merdeka jalur gemilang pada hari esok.
1: Iya.
2: Pada hari esok di mana melibatkan beberapa lokasi lah.
1: Okey.
2: Bermula dari mana nama dia ni? Klinik Desa Batu 7, ke Majlis Perbandaran Sanakan MPS dan juga Jabatan Penjara Sanakan sebelum berakhir di Dewan Sembuguna Kampung Batu Putih Batu 7 Sanakan. Nah, begitu.
1: Itu besok ah.
2: Nah, betul.
1: Dan juga ada program yang berlangsung minggu ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi mengadakan kem Pemimpin Madani 2026 21 dan 22 Ogos di SMK Batu Sapi Sandakan. Hari apa ini? Hari Kamis lah kan?
2: Hari Kamis lah.
1: Bukan hari Kamis. Aku uji kau hari Jumaat. 21 dan 22 Jumaat dan Sabtu. Okey, di SMK Batu Sapi Sandakan. Dan kem ini bertujuan membina sahsiah dan jati diri Madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia Madani, iaitu kerasional, kemampanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan dan ihsan dalam memimpin organisasi sekolah.
2: Bagus ni, Chow.
1: Ay, bagus. Sebab ini juga meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengurusan pemimpin muda, menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif.
2: Wow, sekarang yeah. Bukan alang-alang.
1: Ada banyak lagi sebenarnya program yang akan berlangsung dalam masa terdekat ni. Nanti kami akan kongsikan
2: dari
1: juga
2: masa-masa.
1: Okay, sekejap lagi ada Diari Sana Sini. Sanakan FM bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.

0: penyampai.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Okey, apa khabar semuanya? Sehat ke tidak ni?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Di mana suaranya?
2: Mana suara? Tawau.
3: Mana suara? Halo. Ada ke?
0: Hex, apa khabar Hex?
1: Kabar baik, sehat walafiat Pak Rafiq.
0: Okay. Baik, untuk perkongsian dari sana sini pagi ini, kita bersama rakan kita pagi ini. Siapa dulu ya? Kena cek lagi balik kawan. Senakan Syaf, silakan Syaf.
2: Baik, terima kasih.
0: Sorry.
2: Rafiq, okay. Di Sabah FM, dari Senakan FM, ada satu perkongsian diari untuk hari ini. Di mana pukul 1.30 minit tengah hari nanti, Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM Peringkat Daerah Kinabatangan 2026 akan berlangsung acara perasmiannya yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, Ahli Parlimen P187 Kinabatangan, diadakan di Dewan Baris Manik SMK Bukit Garam 2. Dan program ini akan berlangsung sehingga pukul 4 petang nanti. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Senakan FM. Seterusnya bersama dengan rakan penyampai di Keningau FM, Hex, silakan.
1: Terima kasih Syaf di Sandakan FM. Tiga perkongsian dari Kening FM untuk edisi 18 Ogos 2026. Hari ini memasuki hari yang kedua berlangsungnya persidangan pegawai-pegawai daerah negeri Sabah kali ke-29 bagi tahun 2026 di salah sebuah hotel di Keningau bermula 8 pagi tadi. Dan sedang berlangsung waktu ketika ini sehingga 1 tengah hari adalah Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2026. Pejabat Pendidikan Daerah Keningau bertempat di Dewan SJKC Yukong Keningau. Dan 9 pagi nanti akan berlangsung pertandingan Ensemble Recorder Festival Rancak Seni Peringkat Daerah Tambunan bertempat di Dewan Terbuka SRK Sentrisa Tambunan. Itu tiga perkongsian dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Tawau FM bersama dengan Wafa. Silakan Wafa.
3: Baik, terima kasih buat rakan Hex di Keningau FM. Dari Tawau FM ada satu perkongsian ingin dikongsikan, iaitu sedang berlangsung pada ketika ini Hari Pemilihan Jawatan Kuasa Perwakilan Tingkatan 6 bagi SMK Abaka Tawau yang sedang berlangsung pada 8 pagi hingga 10 pagi ini untuk 18 Ogos 2026. Jadi itu satu perkongsian dari Tawau FM. Kita kembali semula bersama dengan rakan kita Rafiq di Sabah FM, silakan.
0: Baik, terima kasih rakan-rakan kita di Tawau Keningau dan juga Sendakan atas perkongsian dari sana sini untuk hari ini. Dan di Sabah FM ada tiga perkongsian untuk hari ini bermula pukul 8.45 minit pagi. Sebentar saya lagi akan berlangsungnya Seminar Kelestarian dan Ekonomi Karbon bertempat di Sabah International Convention Center SICC, dan 8.55 minit pagi Seminar Perhutanan yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat

0: Kongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM setiap Isnin hingga Jumaat 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
1: Baik, sekejap lagi kita ada simpulan bahasa. Kita menguji sedikit si Angkol punya pemikiran. Sebab siap tengok pagi-pagi ni dia punya pemikiran melayang. Siap nak tahu apa dia yang dia buat. Padahal dia suruh sarapan. Nanti kita uji dia dalam simpulan bahasa. Okey, selepas ini. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Memandangkan si Uncle ni hari, Syaf tengok dia punya sel-sel hotak. Lambat berhubung.
1: Kira laju juga Benny. Cuma Uncle sengaja mau bubut kelajuan kau. Bukan kau dah seberapa laju kan jadi.
0: Minta rimbat betul. Ini dia simpulan bahasa hari ini. Ayam tambatan.
1: Ayam tambatan kalau kau tidak tahu susah lah. Dia orang harapan.
0: Orang harapan.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, begitu. Bagus kau ni. Dalam-dalam kau dah berfungsi kadang bagus juga.
1: Ini ayam tambatan yang kau biasa dengar dari dulu-dulu masa sekolah.
0: Ui, contohnya yang kau pernah guna ayat ni.
1: Uncle, ayam tambatan pasukan. Begitu.
0: Orang yang menjadi harapan dalam sesebuah pasukan. Nah, itu yang maksud ayam tambatan. Contoh, Abang Syap menjadi ayam tambatan kepada pasukan bola sepaknya. Baik kau tengok.
1: Gitu ah.
0: Contoh-contoh yang baik aku. Yang buruk kau. Ayam tambatan. Contohnya macam kita tengok Piala Dunia baru-baru ni kan. Kita tengok Erling Haaland. Oh, ini ayam tambatan.
1: Betul.
0: Sebab asal dia di depan gol. Asal di depan gol, lastas tak kena passing. Marah semua.
1: Semua. Yang Ronaldo lah kira dia kan.
0: Betul. Jadi itu yang kita dapat kongsi hari ini, simpulan bahasa ayam tambatan yang bermaksud orang yang menjadi harapan dalam sesebuah pasukan. Okey, layan terus Tanaka Rafa bersama.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806.

Setiap hari 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu. Segarkan pagi anda bersama kami di Evo. Berbagai info dan lagu-lagu.

0: Baik, terima kasih semua terus bersama kami Geng Agai pagi ini. Abang Syaf dan Angkol Totong.
1: Iya, Angkol, biar lakcap sendiri, Pak. Terimbat-terimbat kau ni.
0: Kau ni ya, kalau orang kenal
2: mau menguji, Pak. Menguji kecepatan minda kau.
1: Ini aku memang lincah.
2: Ucih.
1: Masalahnya kau ni.
2: Nggak, jangan terlampau tembirang, Pak.
1: Oh, nggak boleh, ya. Nggak boleh kalau tembirang.
2: Nggak boleh.
1: Tapi bilang orang ada sesuatu situasi kau kena menembirang.
2: Kadang-kadang lah.
1: Kadang-kadang.
2: Ah, dia untuk orang bilang menyelamatkan diri. Ya, kadang-kadang kan kita terjumpa orang yang tidak mau kalah tuh.
1: Oh, iya,
2: nah,
1: iya,
2: itulah kegunaan dia kau menembirangkan diri.
1: Kasih jumpa sama aku.
2: Ucih.
0: Ini ada lagi program yang berlangsung hujung minggu nih. Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan mengadakan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sandakan. 22 Ogos ini hari Sabtu di Sejati Walk Sandakan. Yang ini program bermula pukul 6.30 pagi awal.
2: Okay.
0: Sebab apa diorang ada acara senam aerobik keluarga Madani. Kalau kau tengok nanti Sabtu, aku ada di sana, aku senam aerobik lah tu.
2: Nggak, Angkol pernah nampak kau senam aerobik, bah.
0: Okey.
2: Angkor rasa bagus kau napa ya senam aerobik. kau memanglah orang bilang macam atlet, seorang atlet kan. Tapi bila kau buat perangai begitu, keras, bah. Nggak layak, bah, kau. Orang bilang.
1: Eh, kau jangan. Baru-baru dia juga beliau tegur. Aku perhati siap perutmu, dia bilang.
2: Ada sudahlah.
1: Ada sudah.
2: Gumpalan.
1: Nah, itulah bilang dia bawa mancing tuh.
2: Sehatlah kau bilang mengandungkan nasi-nasi yang ada.
1: Aku belum habis lagi nih.
2: Oh, okay.
1: Ada lagi. Diorang juga akan adakan bual bicara, persembahan bakat, bicara nadi, persembahan khas musikal, juga ada persembahan bakat oleh pelajar-pelajar sekolah dari daerah Sandakan.
2: Banyak.
1: Jadi orang ramai di daerah Sandakan dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sandakan hari Sabtu ini. Kita jumpa di sana.
2: Punya main semangat kau.
1: Kita ada topik. Kamu boleh tengok di status WhatsApp Sandakan FM.
2: Nggak boleh
1: kita
2: tahu kah sekarang?
1: Nggak boleh.
2: Kenapa?
1: Kita kena ada kejutan. Nah, kita mana boleh bagi secara terus, Angkol.
2: Okay, boleh lah.
1: Itu pancing.
2: Tapuk
1: dulu.
2: Tidak apalah, yang penting kau bagi aja.
1: Nah, tengoklah sana topik, nanti kamu respon. Nanti kami bagilah topik dia selepas ini. Sebab apa, kejap lagi ada utama 9 pagi.
2: Alright.
1: Sana kena FM bersama.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani.

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Jalur Gemilang merupakan lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hayatilah maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu. Awesome music yang lebih

0: 11 pagi. Sanakan FM bersama Mo.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai ya. Syaf dan Uncle Toto.
2: Selamat pagi Sabah.
1: Apa tu?
2: Selamat pagi Sabah. Selamat pagi Sabah, Sanakan Malaysia semualah.
1: Semua.
2: Semua rata weh. Sebab kita boleh didengar di mana-mana, Chat.
1: Oh ya, betul kau.
2: Kau jangan lupa aku sekarang kita itu. Ada RTM Click.
1: Betul, betul.
2: Biar kau di mana kau tinggal kau boleh dengar. Yang penting ada internet lah.
1: Ada internet tak boleh.
2: Nah, itulah. Tapi mana-mana tempat pun kau tengok sekarang ada sudah internet, syukurlah.
1: Ya, betul.
2: Walaupun tidak kuat tapi ada.
1: Ada. Okey. Selain daripada ada, kita juga ada yang lain.
2: Ada apa?
1: Ada program.
2: Program apa?
1: Ini minggu depan punya.
2: Apa punya?
1: Ini Sekolah Kebangsaan Merpati Sanakan. Diorang menganjurkan sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah berkenaan 28 Ogos ini bermula 6.50 pagi.
2: Betul.
1: Majlis ini bertujuan untuk menanam rasa kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kalangan murid, guru dan seluruh warga sekolah. Dan melalui pengisian aktiviti keagamaan dan penerapan nilai-nilai murni, program ini diharapkan dapat membentuk sasia murid yang berteraskan akhlak mulia dan sunnah baginda. Tapi bagus angkolah kalau program begini terus dibawakan di sekolah.
2: Betul. Sebab kita di office sebenarnya sudah buat. Si Cap sudah arahkan angkol.
1: Siapa?
2: Si kau lah.
1: Aku arahkan.
2: Setiap hari Jumat lebihkan lagu anu dah. Wah, dia bilang.
1: Itu aku dapat ilham hari ini. dari
2: kick. Dia lebih kurang beginilah. Dia kita menyemai. Kita menyemai rasa. Rasa cinta itu
1: kan,
2: gitu.
1: Terhadap
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kita di dalam berlibur,
2: kau tidak bergembira. Berlaku,
1: ya. Kita kena hanya juga angkol.
2: Dan kesangsaraan nulis hisap.
1: Itu sebenarnya menguji kau.
2: Bukan menguji telinga angkol, kau ingat apa?
1: Hah?
2: Sudah angkol ini ada masalah telinga.
1: Masih ada masalah.
2: Hah? Dia tetap pada umur-umur gini.
1: Hari itu aku panggil kok nama nyahut. Sekarang aku tengok kok.
2: Ada lagi kemarin angkol mau cerita aku nih.
1: Apa ceritalah?
2: Bukan saya telinga, mata pun kurus. Kemarin angkol jalan lah. Jadi berjalan-jalan-jalan jadi kami pergi makan sama anti kau. Jadi kami pergi duduk sana, ada restoran di Batu Tujuh di Labuk. Jadi makan ada satu tim sana, angkol tidak nampak. Jadi bukan angkol tidak nampak, angkol nampak, cuma nampak macam mana bak kabur. Kabur, kau tahu lah kan, kau pakai spek kau paham lah, kalau kau kasih lepas spek kau rata semua kan mata. Jadi angkol pun jadi ceritalah sama anti kau, jauh lah sikit. Tiba-tiba dia cakap, okay bang. Ngapun angkat tangan saya gitu kan. Tapi macam dengar suara sama rambut grebo dia tuh panjang dah. Cang kok kenal. Tapi kayak gitu sih. Sekali mau bayar dia bilang kan, "Bang, sudah Bang, dibayar." Dia bilang.
1: Woi.
2: Sekali angkol pikir-pikir siapa rambut panjang begini, angkol WhatsApp. Ijan ngok aja bilang kan. Iya Bang, aku.
1: Minta maaf. Itulah apa? Kau makanya pakai lecemi mata. Kau punya usia pun sekarang
2: sudah. Ada juga spek mata angkol, cuma angkol tidak kasih biasa. Jadi bila angkol begini kan angkol rasa macam angkol perlu pakai spek mata atau
1: pakailah.
2: Nah, rata bahwa orang kan dia tuh badan dia tough, bah jadi rata boleh angkol.
1: Itulah, kau ini susah juga kadang.
2: Mungkin ialah faktor cahaya lagi kan. Tapi apa-apa pun yang belanja kemarin, Ijan, terima kasih Jan.
1: Iya, dan kepada semua juga yang selalu berkongsi rezeki.
2: Betul.
1: Semoga berlipat ganda lagi kamu orang punya rezeki, dipermudahkan segala urusan.
2: Amin.
1: Macam si angkol pun rajin dia membelanja nih.
2: Irang,
1: cuma tunggu sendiri. Hari Jumat nih kau belanja kemas kuning ah.
2: Andalah nama.
1: Okay, bye. Kita ada topik, kita berbincang selepas ini. Lain terus Senaga Neva bersama Bo.

0: 2 kemarin petang.
1: Okay. Baru terjadi.
0: Masih fresh. Jadi jatuh di tempat tangga.
2: Ada orang nampak ah? Betul.
0: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya tapi ketawa dalam hati dia.
3: Santai-santai dengan celoteh dan juga hiburan bersama Geng Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syaf. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai, Geng Agai kan ada.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, jadi topik dia untuk hari ini, kita kasih kongsi lah, Cap.
0: Kongsi lah.
1: Macam mana itu?
0: Macam mana lah. Kau ni, aku tak tahulah. Kau ni memang ni hari aku rasa kau ada masalah.
1: Yang ada masalah tu kau. Okey,
0: sebelum tu. Ha. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada semua yang sambut hari jadi, mm-hmm, dan juga pendengar setia Sanakan FM dari dulu.

0: Macam kau.
1: Baik.
0: Macam angkol.
1: Aku ingat aku saja yang kau kasih banding.
0: Masih fit, masih bekerja, masih lagi santai-santai dengan dia punya peralatan gym.
1: Itu belum lagi. Dia sekarang sudah modern.
0: Baik.
1: Siap dengan AI lagi. Panjang umur berada rezeki ya Bang.
0: Ya. Nih, selamat hari jadi Bang Kasim. Terima kasih kerana terus bersama dengan Sanakan FM. Bermula dari seorang pemandu bas sehingga ke saat-saat ini. Terima kasih banyak-banyak.
1: Iya. Baik, kita punya topik Angkol. Nah, kau setau lah yang tadi kau setau tuh.
0: Pernahkah kamu tegur orang? Nah, kamu bawa, lepas itu dibawa kamu bercerita, berbual, tapi kamu tidak kenal pun dia.
1: Kau ada ini kak kisah macam
0: Angkol,
1: ini.
0: Angkol macam ini tidak pernah. Pernah juga lah dia bercerita sama Angkol. Angkol tidak kenal, Angkol pun lain saja. Ya, les-les. Kena tanya siapa tuh, tidak tahu.
1: Tapi siap begini ada beberapa kali sudah. Dia ada panggil nama siap. Dia ada panggil nama Hafiz. Maksudnya siapa yang panggil siap tu dia kenal siap dari radio.
0: Okay.
1: Sebab nama siap ni siap tidak pakai di luar.
0: Kalau Hafiz?
1: Hafiz tu maksudnya orang yang kenal siap dari zaman sekolah lagi.
0: Okay.
1: Sampailah sekarang.
0: Okay, jadi
1: ada satu seorang lelaki menegur siap. Hafiz, sudah lama aku tak nampak kau. Hai. Jadi saya tengok pun, oh iya itulah, di mana kau sekarang? Gini lah aku di sini. Oh, kau kerja di mana? Aku pun tahu lah kan, pembual juga aku layan kan sialah. Sambil-sambil aku memikir siapa dia ni. Aku dah ingat betul Angkol. Sampailah pergi rumah, aku tertanya-tanya. Aku tanya orang rumah lagi. Siapa yang tegur aku tadi itu? Bilang aku nak kau bawa bercerita tapi kau kena kena aku lupa sebab dia panggil aku nama yang aku dari kecil. Maksudnya sudah kenal aku lama ni. Rupa-rupanya Angkol kawan aku sebelah kelas di sekolah rendah dulu.
0: Nah, itulah.
1: Wajar berubah.
0: Kau mau Angkol tulis ini apa?
1: Apa?
0: Sisap sombong berubah pura-pura tidak kenal orang. DJ Sanakan FM yang lupa jaratan.
1: Woi, kau mengaibkan aku di sini.
0: Ya, iyalah, lebih kurang. Kau yang mengaku tadi.
1: Tidak ingat. Nah, itulah. Sebab kan kalau kita tengok, ada orang yang wajah dia dari zaman sekolah sampai sekarang, kita nampak sama saja.
0: Betul, tapi pasal ada, itu kau selalu nampak.
1: Ada raut wajah orang yang dulu tidak sama sekarang.
0: Itu bila kau jarang-jarang tengok muka orang kan. Okay, mungkin 5 tahun sekali baru kau nampak, 10 tahun satu kali. Memang dia akan, kau tidak akan berapa kenal. Sebab iyalah, kita punya muka ni makin hari makin berubah. Macam Angkol makin hari mata Angkol pun macam ada sudah no kadut-kadut begitu kan. Orang pun, oh kasihan no babi ini bilang.
1: Iya. Sama satu lagi lah siap pesan kepada semua yang mungkin lama sudah kamu tidak jumpa kawan kamu. Kurang-kurang pakai filter. Iyalah, nanti
0: di media sosial.
1: Ini aku pernah juga
0: di media sosial.
1: Kawan Ed aku, Ipis, apa kabar? Siapanya? Lain macam muka dia. Rupanya kawan lama juga.
0: Ya, sekali tengok depan-depan sama juga.
1: Sama dia juga. Cuma kadang filter tu berlebihan. Jadi susah untuk kita cam orang itu.
0: Nah, jadi walaupun teknologi modern orang cakap kalau beli kasih kuranglah penggunaan filter tu supaya orang kenal kamu di
1: dunia nyata.
0: Dunia nyata ataupun di media sosial. Bila kamu terlalu lebih filter, orang cakap kan, oh lain pula muka dia kalau depan-depan kan. Dia bilang, ya kalau dia cakap handsome juga kan dapat. Tapi kalau di belakang-belakang dikutuk susah juga kan.
1: Betul. Tengok macam si Angkol guna AI. Uy, sadonya kau tong.
0: Kalau realiti kehidupan, sado di perut. Nah, nanti kamu kasih respon ya.
1: Kasih respon lah. Kamu kasih apa nih, hantar respon untuk topik kita.
0: Betul.
1: Kamu pernahkah ada orang tegur kamu bahwa kamu bercerita tapi kamu tidak kenal sama dia? Kasih kongsi, antar pergi WhatsApp ataupun di live kami di Facebook dan TikTok. Alright. Sekarang, okay? Sanakan FM bersamamu.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan

0: bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, jadi kita ada satu respon dari birthday boy kita.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Selamanya boy. Sekali boy, selamanya boy. Abang Kasim kita. Dia bilang, pernah hari-hari cap. Dia bilang, ya, hari-hari. Yalah, dalam kereta dia bilang.
0: Oh, yalah.
1: Dia kan seorang pemandu e-hailing.
0: Ya, betul.
1: Jadi, bila dia pemandu ni, seorang pemandu tu, bila membawa penumpang, dia perlu satu jiwa yang sangat baik.
0: Betul.
1: Bukan baiklah yang orang bilang, bibiran lah.
0: Bibiran,
1: ya? Ya, bibiran. Sebab bila kau tidak pandai bercakap, kamu akan jadi macam patung dua-dua berjalan. Kena-kena lagi jalan tu jauh. Macam Abang Kasim ni, dia kalau kita tengok dia punya pos-pos, dia selalu bawa warga negara dari Britain semua kan, yang memerlukan bahasa Inggeris. Jadi bila dia bercakap sama orang bilang pelancong, dia secara tidak langsung telah memperkenalkan negeri kita ini, sanakan kita ini di mata dunia. Dia bawa, dia kasih tahu di sini-sini. Jadi itu pentingnya.
0: Iya.
1: Seorang pemandu e-hailing ni, kalau membawa pelancong lah khususnya.
0: Betul. Walaupun macam kita ni orang tempatan juga, andai kata macam seorang pemandu tu diam saja. Betul. Satu patah pun tidak keluar dari mulut dia. Kita pun rasa macam kekok lah bahkan dalam kereta. Sekurang-kurangnya adalah sedikit perbualan itu. Macam siap ni lagi pembual, orang rumah selalu marah kalau kami naik e-hailing. Semua orang kau bawa bercerita. Cakap dah lah, bah, mungkin
1: sama lah. Sama lah. Kau kenal ke itu? Tidak.
0: Baru sudahlah cerita punya cerita. Wih, berpanjangan. Darilah cerita itu ini, pergi main bola, semua masuk.
1: Sebab macam kita punya situasi ni, siap. Kita ni yang selalu bercakap.
0: Yeah.
1: Bila kita nampak situasi yang sunyi, dia akan jadi satu situasi yang janggal.
0: Yeah.
1: Sunyi yang macam, saya dalam kotak kah? Angkol dalam kotak ini. Tiada orang kah? Kenapa kereta ini berjalan begitu? Jadi kita perlu kan satu interaksi sebenarnya. Siap.
0: Betul. Abang Ijam pun dia bilang dia memang penat tengok kau bercakap, Angkol.
1: Ya. Abang Ijam itu dia, dia balik tawau sudah. Kalau di sini dia pun dia banyak cakap. Wikipedia apa itu?
0: Tapi bagusnya kan apa yang pengalaman yang Syab sudah lalui. Apabila kita berada di kenderaan awam, contohnya macam e-hailing lah kan. Sedikit sebanyak sebenarnya kita dapat berbual dengan orang baru, kan? Dan sebenarnya Angkol, dorang ni pemandu e-hailing, pemandu teksi dan seumpamanya lah, dorang ni juga sebenarnya ada ingin kadang bercakap sesuatu, tapi tiada tempat.
1: Dia ingin menanya sesuatu.
0: Iya, macam
1: kadang
0: ada kan?
1: Kalau kita naik ada satu masa tu kan, dia akan tengok-tengok cermin belakang.
0: Betul.
1: Macam dia mau bercerita, tapi kalau kau pun keras, dia pun keras, dua-dua keras lah.
0: Kan kadang ada sesuatu cerita macam, bang, okey bang, macam kita tengok kan tak berapa ni. Okeylah, beginilah, biasalah belangnya kan. Kadang kita buat begini, tak jadi apa semua. Jadi sedikit sebanyak luahan tu dapatlah meringankan beban yang dia tanggung sikit-sikit, Angkol kan.
1: Kunci dia mesti ada starting.
0: Ya.
1: Permulaan. Permulaan dia tu kamu pandai-pandai lah. Jangan permulaan yang macam bida. Kalau bida, okay, kata macam yelling kan. Kalau macam kita kan, cuma oke juga hari ini bang. Banyak sudah gitu. Contoh lah, contoh.
0: Gitulah, lebih kurang. Jadi boleh sejak bertanya apa-apa pun kan. Tak kira lah sama siapa, tapi jangan sampai tanya soalan-soalan yang sensitif.
1: Iya, jangan sensitif lah. Kau jangan cakap yang berapa duit dalam bingko bang, lain pula itu kan.
0: Itu lain sudah. Okeylah, nanti kita akan bacakan lagi respon yang lain selepas ini. Kalau kamu pernah ke ada orang bawa kamu bercerita kan, tiba-tiba tegur kamu, tapi kamu tidak kenal, kasih kongsi cerita. Betul. Kamu. Okey, lain terus Tenaga FM bersamamu.
2: Kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
3: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
1: Okay.
0: Selamat pagi semua yang bekerja, selamat meneruskan tugas. Yang bercuti, selamat beristirahat dan jangan layan gadget sejak.
1: Okay, ada satu last ni dia bilang, si Jadil.
0: Jadil lah.
1: Saya pernah mengalami pada tahun 2016 silam. Saya baru tiba dari kampung, di kampung, seorang menegur saya. Tapi saya tidak kenal, dia bilang. Saya pergi mancing ikan, bilangnya orangnya mirip sama saya, bilangnya. Saya cemas dibuat sampai saya tidak boleh tidur. Itu pengalaman juga, dia bilang.
0: Oi.
1: Orang tegur sampai anda badan cemas sebab orang kenal. Tapi dia bilang orang yang ditegur tu sama macam dia. Jadi dia cemas lah ada orang macam dia begitu.
0: Orangnya mirip sama saya, bilangnya. Maksudnya
1: ada orang yang macam mukanya begitu.
0: Kalau yang bikin cemas, yang bikin tak tidur ni, biasa cewek ni yang menegur. Kalau laki tu tidak juga tu.
1: Gunda gulana kah?
0: Kalau ada seseorang wanita, wui, walau macam mana dibawa pergi mimpi, siapa tu tadi ya? Ngasih.
1: Padahal orang macam nama tutup mata apa? Banyak pikiran terus.
0: Tapi kalau laki peduli tu.
1: Itu. Paling-paling tanya kok kenal orang siapa tu.
0: Jadi itulah topik kita hari ini. Ini sebenarnya satu situasi yang selalu juga kita hadapi kan, apabila kita berada di luar, kalau ada orang tegur tapi kita tidak kenal. Sebenarnya tidak salah pun untuk kita bertanya, minta maaf kan, siapa kita. Sebab saya lupa ada. Kita boleh juga pun,
1: kau ni siapa, skill, kadang-kadang ada skill. Kau an gitu
0: sekali bukan, bahkan kita kau dapat surat tu, mustahil lah. Kadang 2-3 cerita
1: kadang-kadang kau bilang dapat tu. Mana sudah kita last jumpa tu, aku bilang gitu.
0: Kita last jumpa tu. Oh iya, bahkan teknik. Kita ni
1: itu teknik.
0: Itulah,
1: kita kadang-kadang bukan lupa, sebab kadang-kadang kita terlampau, makin kita meningkat umur nih, makin banyak yang kita kenal, Cap.
0: Betul.
1: Jadi bila banyak yang kita kenal, memori kita nih kadang-kadang padat. Kita tidak seperti perempuan yang akan mengingat sesuatu dalam jangka masa panjang.
0: Kalau macam si Angkol pun kamu jumpa di luar, kamu tegur, kamu kena kasih tahu dulu aku begini-gini. Sebab maklumlah, sudah lanjut usia ini. Dia banyak lupa sebenarnya.
1: Kau, kita yang macam lelaki lah khususnya, kau pakai baju yang 2 hari lepas, kau tidak tahu baju apa. Lepas kau pakai baju balik, sama baju-baju kau ini, dia bilang.
0: Betul-betul.
1: Kita jadi, mana peduli hal-hal kecil tu.
0: Betul-betul.
1: Gitu.
0: Jangan secewek tagur kan.
1: Gunda gulana je. Gunda gulana.
0: Terima kasih. Putra Hasbi, selamat. Kak Salma kita. Kak Rin dan semua pendengar Senagin FM.
1: Terima kasih banyak-banyak.
0: Kita jumpa lagi hari Jumaat. InsyaAllah panjang umur dan rezeki. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Senagin FM bersamamu. Zone Music.

0: dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kan FM bersamamu. Zone Music.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

Tommy. Ya, Sana Kena FM bersamamu. Waktu sekarang pukul 11 pagi. Dan demikian tadi kami telah pun hiburkan anda selama satu jam menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Dan sekarang ini jom bersama kami menerusi Zoom Sana Kena FM 11.3.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama KFM.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: <Sess->

Ziarah kasih Sanubari 8 Piyampai sepeda ulang tahun RTM ke-80 bersama Yang Berhormat Senator Dato' Annabel L.A. Suziana binti Haji Prian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2020.

0: kawasan tunnel.
1: Lokasi pertama,
0: rumah warga tua Sri Harapan Sandakan.
1: Lokasi kedua,
0: taman didikan kanak-kanak kurang upaya Sandakan.
1: Lokasi ketiga,
0: pusat jagaan anak-anak yatim dan miskin rumah Al Yakin.
2: Wow, setia bersama.
0: Ziarah Kasih Sanubari 8 Penyambut.

0: Ya, Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Apapun, terima kasih rakan tugas. Saya telah pun bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanakan FM 11.3 kali ini teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman dan DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa berusi Zoom Sanakan FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan, telefon kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanakan FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu hari ini menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga 3. Zoom Sanakan FM bersamamu.

minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.

0: Ya, terima kasih terus kekal dengan Sarigan FM. Di mana pun anda berada, kami menghargainya. Untuk anda yang terus kekal bersama kami menerusi frekuensi ini 95.1 MHz, dan yang dengar Sarigan FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Okey, jangan lupa untuk hantarkan salam-salam ceria anda. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Atau juga boleh hantarkan salam-salam ceria anda menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu. Dan insyaAllah di masa ke semasa menerusi siaran kali ini, saya akan bacakan salam-salam yang anda hantarkan ya. Mana tahu kalau mau pilih-pilih lagu, jangan malu, jangan segan, boleh juga lah pilih lagu anda dan hantar menerusi WhatsApp Sarigan FM dan juga menerusi Facebook Sarigan FM bersamamu ya. Jadi sekali lagi kepada anda yang berada di luar kawasan Sarakan, boleh dengar Sarigan FM di mana pun anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Maturun aplikasi RTM Klik sekarang ini secara percuma di Google Play App Store dan juga App Gallery. Yang pastinya RTM Klik betul-betul percuma. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini, dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Yang penting terus kekal bersama kami di Sarigan FM bersamamu. Okey, berhibur dan juga berinformasi Sarigan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sarigan FM bersamamu.

0: Got them stacks though, tie out the jet check. I'ma tiptoe, meet you in the back. New whip though, Guatana flex. Tapi korang semua kena check, kena check, kena check.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman

0: Ya, Sanakan FM bersama Mujibur Kasih Kekal. Dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Kami bersiaran menerusi frekuensi cerai ini 90.1 MHz. Dan boleh dengar juga ya, siaran Sanakan FM menerusi aplikasi RTM Klik dan juga portal RTM. Baik, ada maklumat sebab saya ingin saya kongsikan. Okey, ya, di mana tidak lama lagi di Malaysia ya, di mana remaja yang berumur 16 tahun dan juga yang ingin membuka akaun media sosial perlulah membuat pengesahan, iaitu pengesahan identiti menggunakan MyCard. Okey, kerana langkah ini diperkenalkan adalah bertujuan memastikan akaun dimiliki oleh individu sebenar dan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna, terutama sekali kanak-kanak dan juga remaja, dan ia dapat membantu membendung penyalahgunaan media sosial seperti mewujudkan akaun palsu, penyamaran identiti, buli cyber, penipuan dalam talian dan juga penyebaran kandungan yang memudaratkan. Dan perlu diingat juga, teknologi hanyalah alat, cara kita menggunakannya yang menentukan sama ada ia membawa manfaat ataupun membawa mudarat. Dan sebelum membuat naik ke sesuatu, okay, pastikan maklumat itu benar sebelum berkongsi. Fikirkan kesannya dan sebelum meninggalkan komen, biarlah ia beradab dan juga membina. Ya. Kerana media sosial sepatutnya menjadi ruang untuk belajar, ruang untuk berhubung dan juga ruang untuk menyebarkan perkara yang positif. Jadi sama-sama kita jadikan dunia digital lebih selamat, lebih bertanggungjawab dan juga lebih berintegriti. Dan jangan lupa klik dengan bijak, kongsi dengan berhemat. Okey, jadi ini dia bersama kita ambil tahu mengenai kawalan media sosial di Malaysia, di mana had umur 16 tahun perlukan pengesahan MyCard. Okey, ada lagi proklus yang semasa akan dibawakan selepas ini dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan kami pendengarkan kepada anda ya. Jadi itu sekali berhibur bersama kami, Sanakan FM bersamamu.
1: Ini adalah stesen radio pilihan

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Terima kasih terus memilih dan mendengar Sarekan FM. Kami menghargainya. Ya, Sarekan FM bersamamu 90.1 MHz frekuensi cara kami, dan anda boleh dengarkan juga siaran Sarekan FM di manapun anda berada menerusi platform RTM Klik ya. Okey, maklumat lagi ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda, di mana ini berkenaan dengan panduan tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat ya. Pastikan kita semua menjadi seorang pembeli dan juga pengguna yang bijak, di mana beberapa panduan tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat, di mana yang pertama adalah harga tunai jelas bagi setiap satu unit. Okey, seterusnya dinyatakan dalam ringgit Malaysia. Dan seterusnya adalah dinyatakan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, dan ada terjemahan. Saiz dan juga warna tanda harga adalah jelas dilihat. Seterusnya, harga boleh diakses pengguna pada setiap masa. Dan perihal barang dan juga harga adalah jelas jika dipamerkan dalam satu senarai harga. Dan tanda harga yang dibayar, oleh pengguna adalah sama dengan harga yang dipamerkan di rak jualan ya. Di mana perlu kita ambil tahu juga, di mana kegagalan peniaga meletakkan tanda harga ataupun senarai harga bagi barangan yang dijual boleh dikenakan tindakan di bawah Perintah Kawalan Harga Kurungan Penandaan Harga oleh Penjual Runcit 1993. Okay, jadi ini beberapa panduan dan juga tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat. Dan kita juga semoga kita semua sentiasa menjadi seorang pembeli ataupun pengguna yang bijak ya. Jadi maklumat ini saya kongsikan adalah bersumber dari Facebook Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, dan terus juga kami kongsikan di laman Facebook rasmi Sarekan FM Bersamamu. Okey, ada lagi progres semasa kini bawakan selepas ini, dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami siarkan untuk hiburan bersama. Jadi terus kekal bersama kami Sarekan FM Bersama Zoom 11.3.
1: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sarekan FM Bersamamu.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

benci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya Allah, ya Tuhanku, berilah keampunan kepadaku untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, juga untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu serta ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Doa.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan kepada diri kita dan ahli keluarga kita. Dan mudah-mudahan perjalanan kita hari ini daripada rumah pergi kerja dan daripada tempat kerja balik ke rumah dalam keadaan selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu boleh meraih kelebihan yang besar dan kesan positif pada menerangkan hati dan merasa ketenteramannya. Jangan hanya jadikan Al-Quran perhiasan semata-mata sehingga berhabuk Al-Quran di dalam simpanan tidak pernah dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadah ummati qira'atul Quran." Artinya, sebaik-baik ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Andai kita ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ilmu Al-Quran kepada orang lain. Sidang pendengar yang berbahagia, dulu semua orang di dalam rumah boleh membaca Al-Quran, walaupun tidak semua boleh membaca Rumi. Tetapi hari ini semua orang di dalam rumah boleh membaca bermacam-macam bahasa. Mujur jikalau ada satu orang yang boleh membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan hakikatnya hari ini ada rumah di kalangan muslimin, penghuninya muslim, satu orang pun tiada yang boleh membaca Al-Quran. Dan kalau ada pun, mungkin hanya seorang sahaja ataupun dua orang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita sedarkan diri kita dan keluarga agar menghidupkan Al-Quran di setiap rumah. InsyaAllah Al-Quran akan menjadikan diri kita hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, hendaklah kita tentukan waktu khusus untuk membaca Al-Quran pada setiap hari, siang dan malam, walaupun hanya selembar, dan helayan demi helayan sehingga khatam dibaca dengan tartil dan tadabbur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan di

0: kamu.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Ya, yes, Sanigan FM bersama Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terus dengar Sanigan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1 tengah hari. Kita akan ikuti bersama utama 1 tengah hari ya. Dan kembali semula bersama kami di Sanigan FM bersama kamu. Untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1.15 tengah hari. Dan selepas itu, banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Sanigan FM bersama kamu. Dan juga menerusi WhatsApp Sanigan FM. InsyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal beribut dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Sanigan FM 11.3.
4: Hiburan berinformasi Zoom.
5: Ku jejaka yang mampu menghapuskan luka
4: 11 pagi hingga 3 petang.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Hantarkan respon kamu sekarang di WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.

dan megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Berita seterusnya, Amerika Syarikat tidak akan melanjutkan tempoh perjanjian rangka kerja dengan Iran bagi menamatkan perang. Presiden Donald Trump berkata walaupun Iran bersedia untuk meneruskan rundingan, namun negara itu belum menerima syarat yang ditetapkan Washington, termasuk tidak memiliki senjata nuklear. Dalam perkembangan sama, Presiden Trump mendakwa Amerika kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz menerusi sekatan selain mempertahankan cadangan untuk mengisytiharkan laluan strategik itu sebagai wilayahnya. Dalam pada itu, Presiden Trump turut mengancam akan mengebom Oman sekiranya negara itu menghalang usaha Washington mencapai persetujuan dengan Iran berhubung Selat Hormuz. Ancaman itu dibuat ketika tempoh 60 hari yang ditetapkan dalam memorandum persefahaman bagi memuktamadkan perjanjian damai antara Amerika dan Iran berakhir. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, menyifatkan tempoh 60 hari itu tidak lagi relevan selain mendakwa Amerika telah melanggar perjanjian berkenaan sejak awal. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran menyambung semula rundingan ketika tempoh 60 hari bagi mencapai penyelesaian secara aman dan berkekalan semakin hampir berakhir. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap PBB Stefan Dujarric menegaskan konflik berkenaan tidak boleh diselesaikan melalui tindakan ketenteraan. Sukan Sukma Selangor 2026, atlet baling tukul besi wanita Sarawak Yoyo Wong Ziau meraih emas pertamanya selepas mencatat rekod peribadi terbaik 48.14 meter di Stadium Universiti Putra Malaysia sedang hari ini. Balingan terbaik pada percubaan terakhir itu cukup untuk mengatasi Nur Salsabila Muhammad Zamsairun dari Perlis yang meraih perak, manakala Nurul Ayani Muhammad Kamaluddin dari Pahang membawa pulang kangsa. Beralih ke tenis terbuka Cincinnati, bintang Amerika Syarikat Serena Williams dan Venus Williams tewas kepada gandingan Peyton Stearns dan Marta Kostyuk 2-6, 6-1, 8-10 awal pagi tadi. Pasangan itu tewas lepas Venus melakukan kesalahan berganda pada mata terakhir. Ini merupakan penampilan beregu pertama mereka sejak terbuka Amerika Syarikat 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan rakyat fokus belanjawan 2027. KPM rancang bina pada lengkap di setiap zon. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan Info, Sandakan FM, bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sandakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: WhatsApp saja kami 0195895858. Senagan FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi. Zoom.
2: Ku jejaka yang ku menghapuskan luka.
1: Sejak pagi hingga 3 petang.
2: Cinta.
1: Senagan FM bersamamu.
3: Ya, Senagan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus kekal dengar Senagan FM di manapun anda berada ya. Dan masih bersama-sama menerusi siaran Zoom Senagan FM 11.3 untuk hari ini. Dan bersama kita nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari. Kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali bersama kami di Senagan FM bersamamu, di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam ceria anda melalui Facebook Senagan FM bersamamu, atau anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 0195895858. Dan masih kesemasa melalui siaran Zoom Senagan FM hari ini, saya akan bacakan ya. Jadi terus kekal bersama kami Senagan FM bersamamu Zoom 11.3.
4: Zoom.
5: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Senagan FM bersamamu.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sonakan FM bersamamu.
3: Ya, Sonakan FM bersamamu. Zoom 11.3. Sekarang sudah pukul 1.47 menit tengah hari ya. Ada masih lagi bersama saya di konti waktu ini. Asyita Sulaiman, Dejah Azbukan Alang-Alang. Ditemani rakan tindikal bersama dengan Saimin Burhan. Baik, ada lima semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda. Okey, ini mengenai program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ataupun lebih dikenali sebagai KMJG. Okey, sebenarnya dengan sebutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia bagi peringkat daerah sandakan ya. Akan berlangsung esok 19 Ogos 2026. Di mana untuk makluman, program melibatkan konvoi KMJG bermula dari Klinik Desa Batu 7 ke Majlis Perbendaharaan Sandakan dan juga Jabatan Penjara Sandakan ya. Okey, sebelum berakhir di Dewan Serbaguna Kampung Batu Putih, Batu 7 Sandakan ya. Dan antara acara dijangka akan berlangsung esok adalah termasuk juga penyampaian Watika Komuniti Madani, penyerahan bendera Jalur Gemilang, selain majlis menandatangani buku konvoi KMJG 2026. Dan program dijangka disempurnakan oleh Senator Dato' Annabel Ayla Suziana binti Haji Perian, ahli Dewan Negara. Okey, jadi ini mengenai program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG yang diadakan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia bagi peringkat daerah sandakan untuk tahun ini akan berlangsung esok 19 Ogos 2026. Baik, terus berhibur bersama kami untuk hari ini bersama kita menerusi Zoom Sandakan FM 11.3.
4: Hiburan berinformasi. Tiga petang.

0: Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Zoom 11.3. Sekejap lagi bermula pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sanakan FM disiarkan dan menyusul Santai 37. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih ada yang dengar Sanakan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini dan terus dengar Sanakan FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sanakan FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda Jalur Gemilang merupakan lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hayatilah maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Mana kau mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
3: Aina, kau tak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di Tapak Lapang depan Sejati Wall?
2: Wah, apa yang best di sana tu?
3: Banyak ni. Boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
2: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
3: Adalah. Konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Solo dan Sumarli.
2: Wah, ingat tempat dia, Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
4: Jom kita pergi ramai-ramai.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
5: Yo, what's up?
1: Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Sanakan FM bersama mu.
1: Sanakan FM, assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus rancang, terus semelekan menerusi frekuensi 90.1 teman setia anda. Saya Didi akan terus temani anda untuk petang ini hingga ke pukul 7 malam edisi Selasa 18 Ogos 2026. Terima kasih DJ NY Berita 3 Petang dan juga Asnita Sulaiman DJ As telah bersama-sama dengan anda menerusi segmen Zoom dan juga tim Agai untuk segmen Evo. Jom kita lain dulu lagu ini. Ini dia bersama dengan Farah, Antara Dua. Lain terus dengan FM Santai.

0: Baik, terima kasih yang baru mendengarkan siaran Sarikan FM. Didi bersama dengan anda untuk petang ini. Dan kemarin ya, kita punya konvoi program Kembara Merdeka Jalur Gemilang telah pun selesai dengan visi dan misinya di Kinabatangan. Dan esok mereka akan tiba ke Sandakan. Dan untuk berima program melibatkan konvoi ini bermula dari Klinik Desa Batu 7 ke Majlis Perbandaran Sandakan, seterusnya ke Jabatan Penjara Sandakan sebelum berakhir di Dewan Serbaguna Kampung Batu Putih Batu 7 Sandakan. Antara acara dijangka berlangsung termasuklah penyampaian watikah komuniti madani, penyerahan bendera Jalur Gemilang, selain majlis menandatangani buku konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2026. Dan program ini akan disempurnakan insyaAllah oleh Yang Berhormat Seneta Dato' Annabel alias Suzana Haji Prian, Ahli Dewan Negara. Itu untuk anda yang berada di kawasan laluan konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang esok, jangan lupa kalau anda nampak mereka, dan juga berikan lambaian semangat anda. Jalur Gemilang berkibar dengan megahnya tanda sokongan anda untuk konvoi kita ini yang sudah tiba di Pantai Timur. Jom layan lagi lagi seterusnya bersama-sama kami. Anda sedang mendengar Sarikan FM bersamamu.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu asar petang ini, azan akan berkumandang pada pukul 3.28 minit petang. Sedangkan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

sesungguhnya.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa khabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan kepada diri kita dan ahli keluarga kita. Dan mudah-mudahan perjalanan kita hari ini daripada rumah pergi kerja dan daripada tempat kerja balik ke rumah dalam keadaan selamat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran itu boleh meraih kelebihan yang besar dan kesan positif pada menerangkan hati dan merasa ketenteramannya. Jangan hanya jadikan Al-Quran perhiasan semata-mata sehingga berhabuk Al-Quran di dalam simpanan tidak pernah dibaca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ibadah ummati qira'atul Quran." Artinya, sebaik-baik ibadat umatku ialah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Bukhari. Andai kita ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah ilmu Al-Qur'an kepada orang lain. Sidang pendengar yang berbahagia, dulu semua orang di dalam rumah boleh membaca Al-Quran, walaupun tidak semua boleh membaca Rumi. Tetapi hari ini semua orang di dalam rumah boleh membaca bermacam-macam bahasa. Mujur jikalau ada satu orang yang boleh membaca Al-Quran, alhamdulillah. Dan hakikatnya hari ini ada rumah di kalangan muslimin, penghuninya muslim, satu orang pun tiada yang boleh membaca Al-Quran. Dan kalau ada pun, mungkin hanya seorang sahaja ataupun dua orang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita sedarkan diri kita dan keluarga agar menghidupkan Al-Quran di setiap rumah. InsyaAllah Al-Quran akan menjadikan diri kita hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, hendaklah kita tentukan waktu khusus untuk membaca Al-Quran.

Baik, terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sedekan FM. Sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar 3.28 minit petang. Manakala waktu solat fardu maghrib hari ini pula azan akan berkumandang pada pukul 6.22 minit petang. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sedekan FM. Saya Didi masih temani anda untuk bertani sambil-sambil anda memandu ya. Keadaan cuaca agak panas walaupun sudah pukul 3 lebih, hampir-hampir ke pukul 4 petang ni kan. Jadi untuk anda yang bekerja di lapangan kan, benarkan minum air putih, pakai pakaian yang tidak melengkap haba, dan juga kalau anda bawa payung pun lagilah selesa. Baik, dan ini nak kongsi untuk anda program yang akan berlangsung pada Jumaat dan juga Sabtu ini, di mana Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi Sandakan akan mengadakan kem pemimpin madani di SMK Batu Sapi Sandakan Jumaat dan Sabtu 21 dan 22 Ogos. Kem ini bertujuan membina sasia dan jati diri madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia madani, iaitu kerasionalan, kemampanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan dan juga ihsan dalam memimpin organisasi sekolah. Ia juga bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengurusan pemimpin muda, menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif. Dan banyak lagi info ini yang kongsi untuk anda. Jom kita layan lagi lagu ini. Anda sedang mendengar Sedekan FM bersamamu.

0: ke mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dali-dali, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul, Ba. Ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Ba, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.

0: bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: selamat petang. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu. Sebentar lagi kita nak bacakan salam-salam anda yang telah pun anda hantarkan menerusi Facebook dan juga di WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Apapun terus hantar sekarang menerusi adalan ini 019-589-5858. Jangan ubah frekuensi anda dan terus 90.1 teman setia anda.

kita chill-chill saja. Habis kerja.

Itu dia Gila Bayang bersama dengan Ammar Haikal. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu. Dan ini nak kongsi untuk hujung minggu ini. Ya, lagi aktiviti akan diadakan di mana pejabat pendidikan daerah Sandakan akan mengadakan karnival pendidikan Madani dan hari terbuka PPD Sandakan yang mana bertempat di Sejati Walk Sandakan, ya. Hari Sabtu ini bermula pukul 6.30 pagi dengan acara senam aerobik keluarga Madani. Turut diadakan acara bual bicara, persembahan bakat, bicara nadi, persembahan khas musikal selain persembahan bakat oleh pelajar-pelajar sekolah dari daerah Sandakan. Jadi orang ramai, ibu bapa sekitar daerah Sandakan juga disebut hadir beramai-ramai memeriahkan karnival pendidikan Madani dan hari terbuka PPD Sandakan. Selamat petang kawan-kawan kita Ramli Lee. Hai, selamat tugas. Semoga ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar Sandakan FM. Terima kasih. Selamat mengopi semua belanya. Dia tahu dah kita mau kopi-kopi ni kan. Biah, salam sejahtera. Selamat petang untuk DJ bertugas. Terima kasih Biah. Jurida Ida, terima kasih. Abang Jul, terima kasih. Rubia Zakaria, terima kasih. Semoga anda tetap dalam keadaan yang bahagia dan dipermudahkan segala urusan anda. Jom kita lain dulu ini. Dia Taylor Swift, The Fair Ophelia. Lain terus Sandakan FM bersamamu.

0: 20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Saran-Saran FM. Dini dah kongsi lagi info untuk anda di mana acara yang bakal berlangsung pada dalam masa yang terdekat ni juga, yang mana jawatankuasa Surau Assalam Kampung Sungai Obar Sanakan menganjurkan sambutan Maulid Rasul bagi peringkat Kampung Sungai Obar kali ke-23 pada Selasa depan 25 Ogos bertempat di perkarangan Surau Assalam Kampung Berkenaan. Majlis ini bermula pukul 7 pagi, dijangka disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk Amirusha Yaakob, pemimpin pembangunan masyarakat Sungai Sibuga. Dan antara acara yang dilaksanakan termasuklah perarakan Maulid Rasul, bacaan berzanji, majlis gunting rambut dan juga ceramah dakwah oleh Al-Fadil Ustaz Haji Rafael Mainarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Selain itu, orang ramai yang mendiami kampung Sungai Obar dan juga penduduk setempatnya dijemput hadir bersama-sama untuk mengimarahkan lagi majlis tersebut. Dan apa yang bestnya, yang saya tertarik di sini, yang jarang-jarang kita dengar ya, selain daripada majlis gunting rambut, bercukur rambut ni kan, ini pernyataan ni adalah percuma ya untuk penduduk kampung, percuma untuk anak-anak anda. Okey, apapun boleh hubungi Tuan Haji Faizal 011-1649 ataupun 8086 untuk maklumat lanjut. Dan apa yang bestnya lagi, pertandingan talam pulut berhias bertemakan Maulid Rasul. Di sinilah kita boleh tengok ya, saksikan kreativiti masyarakat atau penduduk kampung yang menyertai pertandingan talam pulut berhias bertemakan Maulid Rasul ini. Dan sekali lagi, boleh terus hubungi Tuan Haji Faizal 011-1649-8086 untuk pertanyaan lanjut. Baiklah, jom kita lain lagi lagu. Ini dia, Nam Janiel, Adnin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Sanakan FM bersamamu.

0: ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasa tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.

Lumangan aku di kau. Ronald Gonta Beats. Sebentar lagi 4:30 kita akan terus bawakan bersama dengan anda berita dari Sabah FM. Seperti biasa petang ni kita akan layan lagu-lagu dalam segmen Santai Kenangan, dan jam yang ketiga kita akan bawakan untuk anda segmen Lawan Lagu. Nantikan untuk anda 90.1 edisi Selasa hari ini. Ini dia, jom kita layan terus lagu Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Selamat FM.

0: lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

Sabah. Beliau telah menetapkan sasaran untuk mewakili negara di Sukan SEA 2027 dan akan berusaha untuk layak melalui kejohanan yang akan disertainya. Sabah kini di kedudukan ketujuh carta pungutan pingat dengan kutipan 7 emas, 4 perak dan 4 gangsa setakat ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah terima 30.7 juta ringgit peruntukan pindahan fiskal ekologi tahun ini. Sabah tetap visi jadi negeri bernilai karbon. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Jalur Gemilang merupakan lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hayatilah maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Tangerang dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersama.
1: Yeah, assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Itu dia bersama dengan Rio Layu di hujung Mekar. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1992. Lagu popular berirama slow rock ini dimuatkan dalam album sulung mereka bertajuk Dunia 1001 ya, pada tahun itu. Dan lagu ini dinyanyikan semula oleh Afiq Syazwan. Baiklah, kita bersama menerusi rancangan seterusnya petang ini, iaitu Santai Kenangan. Lagu-lagu retro akan terus menemani anda. Perjalanan anda pulang dari tempat kerja, alhamdulillah. Semoga selamat sampai. Yang telah pun selesai kerjanya hari ini, yang belum, ayo teruskan dengan penuh gigi dan juga dedikasi hinggalah ke penghujung tugasan anda. Dini nak kongsi, ini dia kedudukan pingat terkini bagi Sukma Selangor 2026 setakat pukul 2 petang tadi, yang mana untuk kontingen yang teratas masih lagi diungguli oleh kontingen dari tuan rumah negeri Selangor dengan emas terkumpul sebanyak 16 pingat emas, diikuti dengan Terengganu 14 pingat emas dan juga Johor 13 pingat emas. Negeri Sabah untuk hari ini saja sudah mengumpul sebanyak 9 pingat emas dan seterusnya 4 pingat perak dan juga 5 pingat gangsa, menempatkan kontingen Negeri Sabah di kedudukan ketujuh setakat ini. Ayo terus kita berikan sokongan kepada kontingen Negeri Sabah untuk Sukma Selangor 2026. Jom kita layan lagi lagu seterusnya petang ini. Ini dia bersama dengan Robbie Williams, Better Man. Selakan FM, Santai Kenangan.

0: Gegar 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahu ke ada Gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Amin Spring, Fik, Fazli P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.

siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos hara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Sri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kosar hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu mana yang menggapai, insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik itu stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Keuangan 2, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
2: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, peluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam menjejabat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
3: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTM untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Luke turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimutamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan, AADK, mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November, diikuti ujian mendengar bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
4: Kita anak merdeka dan kitalah

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, Jalur Gemilang merupakan lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Hayatilah maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju dan gemilang. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus dengar FM 90.1, teman setia anda. Dan juga menerusi penerima langsung di RTM Klik. Hai, saya Didi, masih lagi temani anda untuk jam yang ketiga petang ini. Dan kita bawakan untuk anda segmen seterusnya setiap hari Selasa 5.20 minit petang, iaitu segmen Lawan Lagu.
2: Dua lagu, satu juara. Lawan Lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan Lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang, hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Lawan Lagu. Seperti biasa, kita bawakan untuk anda tiga pusingan dan lagu-lagu yang kita sediakan untuk petang ini juga. Daripada lagu ni, sekali lagi petang ini kita bawakan bersama dengan komposer hebat, komposer penerbit, penulis lirik, pelakon, pengarah bersama Dato' M. Nasir. Kalau kamu terbayang lagu-lagu Dato' M. Nasir ni, semua lagu-lagu popular 80-an dan 90-an ya, lagu yang masih lagi diputarkan, dimainkan hinggalah ketika ini. Dan untuk anda yang sudah selamat dan sampai ke rumah, alhamdulillah, yang baru memulakan perjalanan anda pulang ke rumah selesai kerjanya 5 petang tadi, semoga selamat sampai. Saya terus temani anda. Kalau mau telefon nanti, berhenti sekejap di bawah jalan, lepas tu kamu telefon lagu mana yang kamu nak dengarkan ya, untuk menjadi juara pusingan bagi pertama dan juga hinggalah yang ketiga nanti. Jom, tanpa melengahkan masa, kita terus bawakan untuk anda pusingan yang pertama untuk dua buah lagu ini ciptaan Dato' M. Nasir. Lagu yang pertama kita ada lagu ini.

saya putarkan sedikit lagunya. Sudah ada pemanggil kita. Ini peminat Mega nih kan. Sabar kamu, tenang, tenang ya. Bersama dengan Mega Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Dan lagu ini untuk musim pertama ditentang oleh lagu daripada

0: baru sikit kita pun sudah ikut nyanyi sama-sama. Inilah ya penangan lagu-lagu retro ini kan, sampai sekarang masih lagi segar dalam ingatan kita. Baik, itu dia lagu yang ditentang oleh Eka Matra, Sentuhan Kecundang. Tunggu apa lagi? Talian mesra kita buka untuk anda petang ini di Konti 0896711185 dan juga 6685668. Kita cuba pemanggil yang pertama. Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Ya, assalamualaikum, siapa di sana?
1: Salam, Nazrin dari Batu Tujuh.
0: Nazrin dari Batu Tujuh. Selamat petang, Nas. Sudah sampai rumah ke tu, Nas?
1: Dalam perjalanan.
0: Dalam perjalanan. Jadi, Nas, untuk pusingan yang pertama ni, kita ada Mega dan juga Eka Matra. Lagu mana menjadi pilihan, Nas?
1: Eka Matra.
0: Eka Matra, Sentuhan Kecundang itu dia. Terima kasih, Nas.
1: Ya, sama-sama. Ya.
0: Lagu pilihan Nas daripada Eka Matra, Tuhan Kecundang. Saya cuba pula pemanggil ni. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang, Di.
0: Hai, Di. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ah, sudah sampai rumah ke tu atau dalam perjalanan?
2: Aku parking tepi.
0: Parking tepi, mantap. Saya terus temani nanti sampai ke rumah. Jadi, lagu pusingan yang pertama ni, Mega atau Eka Matra?
2: Eka Matra.
0: Eka Matra. Kalau dia menang, kau nyanyi sama-sama. Ah.
2: Boleh.
0: Terima kasih, Ti. Assalamualaikum.
2: Sama.
0: Itu dia. Dua untuk Eka Matra. Dan belum ada sebarang undian bagi lagu daripada Mega. Jom kita layan lagi pemanggil seterusnya. Selamat petang. Ya, macam kenal mal gitu.
1: Iya betul.
0: Ah, apa kabar Daeng?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk pusingan pertama ni, dalam apapun dalam perjalanan balik ke Pamol gitu.
1: Ya betul.
0: Ah, semoga selamat sampai ya. Okey, dan kita ada lagu Mega dan juga Eka Matra. Mana satu menjadi pilihan mal?
1: Eka Matra.
0: Eka Matra. Okay, Mal, terima kasih, Mal. Itu dia untuk kawan-kawan yang ketika ini memandu. Saya doakan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tujui dengan selamat. Baiklah, kita sudah pun menemui juaranya. Wow, 3-0 terus dibantainya, Pak. Dah sangka juga, ya. Ini kalau kita jemput Eka Matra ke Sandakan untuk buat persembahan ini, mesti ramai ni. Penuh ni Padang Bandar Sandakan ni, kan. Kita cuba nantilah insyaAllah untuk program bersama Sandakan FM, ya. Jom kita dengarkan. Ini dia juara untuk lawan lagu pusingan yang pertama bersama Eka Matra, Sentuhan Kecundang. Di mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 1989 menerusi album studio pertama mereka yang bertajuk Satu Tekanan Irama. Eka Matra, Sandakan FM, lawan lagu.
3: Juara pusingan yang pertama, lawan lagu.
4: Lawan lagu.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berjalan 21 sampai 23 Ogos ni.
1: Aina, kau nak tahu ke ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan fashion merdeka, ibu anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
1: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
1: Jom kita pergi ramai-ramai.
2: Sama FM bersamamu.

lagu bersama dengan kumpulan Kembara sebelum Dato' Nasir bergerak secara solo. Beliau bersama-sama dengan kumpulan Kembara ya, tahun 80-an. Dengan lagu ini Hati Emas, yang mana lagu Hati Emas ini dicabar ataupun ditentang oleh lagu

0: Pagi bersama dengan Dato' Jamal Abdillah. Ya, takdir penentu segala. Kau betul ke guys, kalau tahun awal tahun 2002 dulu, kalau kita berpertandingan nyanyian, disandarkan dengan keluarlah suara-suara jantan seakan-akan Dato' Jamal Abdillah pada ketika itu ya. Hebatnya. Baik, kita ada pemanggil. Terus kita layan pemanggilan pertama. Selamat petang.
1: Hello, selamat petang Didi.
0: Wah, Ardi. Selamat petang Ardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Ardi nak ke mana tu Ardi?
1: Ah, dari mana nak ke mana?
0: Oh, kau di rumah ke ni?
1: Berjalan juga.
0: Okey, Ardi, kita ada dua buah lagu, Kembara dan juga Dato' Jamal Abdillah. Lagu mana satu pilihan Ardi? Hai. Adi, nak kan terlampau berjalan baru diputus sudahkan, putus sudah kasih sayang tiba. Halo, selamat petang.
2: Halo, selamat petang.
0: Iya, siapa di sana?
2: Iya, Taman Mawar.
0: Iya, di Taman Mawar, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan... jadi, saya tak dengar apa ni. Saya pun sihat, alhamdulillah. Sudah fikir-fikir gitu, mau masak apa malam ni?
2: Sudah makan.
0: Oh, sudah makan awalnya. Saya belum lunch lagi. Baik, kita ada lagu daripada Kembara dan juga lagu daripada Dato' Jamal Abdillah. Lagu mana satu pilihan ni?
2: Nombor satu.
0: Nombor satu, Hati Emas itu dia. Terima kasih.

0: kita terus terima pemanggil seterusnya lagi. Selamat petang. Ah, coba lagi Sardi kali ini kan. Hello, selamat petang. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Batarai, teruskan lagu hati emas atau takdir penentu segala.
1: One by one, nombor dua.
0: Pandai kau kan? Okey, Batarai, terima kasih. Teri sudah kan? Batarai pandai kau, Batarai. Selamat petang.
1: Assalamualaikum, Dik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
1: Teka-teka
0: macam abang ni bah, lupa sudah pol. Abang kas, eh bukan.
1: Abang Satar bah.
0: Abang Satar, ya Allah. Abang Satar, yang aku ingat. Bang, yang aku ingat Abang Sudin ja. Abang Satar, aku lupa-lupa.
1: Lama aku dah menelpon dia kan.
0: Itulah pasal.
1: Habis bertukar bah, dia punya lembur. Macam mana saya mumpul.
0: Jadi sudah save ke ni bang? Sudah simpan?
1: Okay.
0: Alhamdulillah. Jadi ya bang, ini peminat Jamal ke atau hati emas ni?
1: Nombor 2 Jamal.
0: Alhamdulillah ini dia takdir penentu segala. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Dua undian untuk lagu takdir penentu segala dan satu untuk hati emas. Aha. Halo, selamat petang.
2: Selamat petang.
0: Ya, siapa di sana?
2: Kudus,
0: apa kabarnya?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Berpang dari mana ni, Mang Kudus?
2: Pulau Kanyogan.
0: Cuaca di sana macam mana?
2: Ada cerah sikit lah.
0: Cerah, secerah hati Abang Kudus ya. Ah, itu dia. Jadi lagu apa ni? Kembara atau Dato' Jamal Abdillah?
2: Dato' Jamal Abdillah.
0: Mantap! Malah Abang Kudus.

0: pada Dato' Jamal Abdillah yang dikeluarkan pada tahun 1991 menerusi album 15 tahun Memori Bersama yang diterbitkan oleh Warner Music. Ceritaan daripada Dato' M. Nasir, ini dia takdir penentu segala. Lain terus Salakan FM bersamamu.
1: Juara persinggahan yang kedua, lawan lagi.
2: Lawan lagi.

0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sandakan FM bersamamu.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar dan juga terus setia bersama-sama kami di frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Jam ketiga saya Didi yang masih lagi temani anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami di rumah anda, di kenderaan anda, di premis perundingan anda, ya, ataupun di mana juga anda dapat ikuti siaran Sandakan FM untuk petang ini. Kita masih bersama dalam segmen Lawan Lagu untuk pusingan yang terakhir, di mana lagu-lagu yang dipilih untuk petang ini merupakan lagu-lagu ciptaan daripada komposer, penulis lirik, penerbit, pengarah, pelakon, penyanyi Dato' M. Nasir. Dan kita terus pergi kepada pusingan yang terakhir ini. Dua buah lagu seterusnya. Kita ada lagu ini.

lagu bersama dengan Rahim Makrum, Cinta Kristal. Kita lain lagu-lagu karaoke lah petang ni kan. Ini antara lagu wajib lah kalau berada-berada kita masuk ni ya, karaoke, release tension kan. Dan lagu daripada Rahim Makrum ini ditentang oleh lagu ini.

0: bersama dengan Hawi dan juga Serge. Ini dia Nur Nilam Sari. Kita punya panggilan talian telefon sudah pun mulai berkelip-kelip lagi. Lagu-lagu ini merupakan lagu ciptaan Dato' Amin Nasir. Kita terus bersama pemanggil kita yang pertama. Selamat petang.
1: Hello, selamat petang di...
0: Selamat petang, Patra.
1: Jauhnya cepat. Itulah
0: kalau kau putus-putus ketalian tadi kalau kau pula. Jadi okey sudah? Line clear?
1: Okey, sudah.
0: Bardi, Allahu Akbar Bardi. Lagu mana satu ni? Nur Nilam Sari atau Cinta Kristal?
1: Yang pertama, Cinta Kristal.
0: Terima kasih Bardi. Assalamualaikum. Ardi, baiklah pemanggil seterusnya. Selamat petang. Hello. Malas nak kau petarai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kalau si Ardi Rahim Ma'ruf Cinta Kristal, kau pula petarai apa ni?
1: Samalah.
0: Cinta Kristal. Terima kasih petarai. Kita terus beralih kepada pemanggil seterusnya. Dua undian ya daripada pemanggil kita untuk lagu Cinta Kristal. Dan belum ada undian untuk lagu ini. Resah berlindung dalam merah. Hello, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malu untuk yang kedua kalinya. Pusingan ketiga ini lagu mana satu? Nur Nilam Sari atau Cinta Kristal? Rahim Ma'ruf juga ya, itu dia. Oh, lagu kesukaan enggak?
1: Kesukaan
0: Cibari. Salam dengan dia. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya, oleh kerana ini pusingan terakhir, kita terima single 5 pemanggil untuk menjadikan lagu itu pemenang. Barulah kita akan putarkan lagu itu secara penuh. Kita buka lagi talian. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang, siapa tu?
2: Alip.
0: Di mana sudah ketika ini?
2: Andowe,
0: alhamdulillah. Jadi, Nur Nilam Sari atau Cinta Kristal?
2: Nur Nilam Sari.
0: Nur Nilam Sari ya, itu dia. Terima kasih Bali.
2: Assalamualaikum.
0: Satu untuk Nur Nilam Sari. 3 untuk Cinta Kristal. Halo, selamat petang.
1: Assalamualaikum deh.
0: Waalaikumsalam. Ini kali lagu mana satu di bang? Nur Nilam Sari kah Cinta Kristal?
1: Nombor 2 lah deh.
0: Nur Nilam Sari. Mantap, terima kasih bang. Jadi ya, abang Satar 668568 dan juga 671185 32. Selamat petang. Ya, siapa tu? Hello, tiba-tiba mati. Mati terputus pula panggilan dia kan. Cuba satu panggilan lagi 668568. Selamat petang. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa di sana? Waalaikumsalam.
3: Lia Taman Mawar.
0: Siapa?
3: Ya.
0: Lia Taman Mawar. Ini kali Cinta Kristal kan Nur Nilam Sari.
3: Nomor 2.
0: Nomor 2 Nur Nilam Sari. Terima kasih. Seri 3 sama Nur Nilam Sari 3, Cinta Kristal pun 3 lah. Halo, selamat petang. Ya, sekali lagi kita ingin terputus tadi itu ke tu? Jadi mana satu nih? Cinta Kristal kan Nur Nilam Sari?
3: Nur Nilam Sari.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia. Pemanggil seterusnya ni penentu sama ada lagu kita dengarkan daripada Awir dan juga Search ataupun Rahim Ma'ruf ya. Baik, kita terus bersama pemanggil ini. Selamat petang.
4: Halo.
0: Halo, selamat petang, siapa di sana?
4: Ya, Kak Fauzia.
0: Kak Fauzia, apa khabar Kak Fauzia?
4: Alhamdulillah.
0: Jadi kakak aku ni mau mana satu ni? Cinta Nilam Sari kah Cinta Kristal? Cinta Kristal, Kak Fauzia. Terima kasih Kak, Assalamualaikum. Itu dia. kali betul-betul penentu pemanggil yang terakhir. 4 untuk Nur Nilamsari, 4 untuk Cinta Kristal. Kita tengok siapa yang kena. Hello, selamat petang.
4: Hello, selamat petang.
0: Ya, selamat petang. Siapa di sana?
4: Encik Kamal.
0: Encik Kamal, apa khabar Encik Kamal?
4: Baik, alhamdulillah.
0: Dengar-dengar suara macam Raya Ma'ruf tau. Adakah lagu Cinta Kristal atau Nur Nilamsari ni?
4: Nah,
0: Nur Nilamsari. Itu dia. Terima kasih Cik Kamal. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Untuk peminat-peminat lagu Cinta Kristal, jangan bersedih ya. Undian petang ni memihak kepada lagu Nur Nilamsari. Apapun, kita belanja sikit lagi lah untuk kamu alas-lalas. Cukup lah ya. Dan oleh itu kita dengarkan, ini dia pemenang untuk lagu pusingan ketiga lawan lagu petang ini. Lagu-lagu ciptaan Dato' M. Nasir dimenangi oleh Nur Nilamsari oleh kumpulan Search bersama dengan Awi. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1996 menerusi album Bikin Wilayah. Nur Nilamsari juga merujuk kepada anak perempuan Dato' M. Nasir yang lahir pada tahun 1998, iaitu nama anak yang menjadi inspirasi di sebalik penciptaan lagu tersebut. Jom dengarkan, ini dia juara lagu pusingan ketiga lawan lagu Sarakan FM bersamamu.
5: Juara pusingan yang ketiga lawan lagu.
6: Lawan lagu.

Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serakan FM. Terima kasih yang telah pun bersama-sama dengan Didi tadi dalam segmen lawan lagu setiap hari Selasa 5.20 minit petang. Yang menghubungi kita di konti dan mendengarkan lagu-lagu kemenangan dan hasil daripada pilihan anda ya. Kita akan bersama lagi minggu depan di waktu dan hari yang sama. Saya Didi masih dengan anda untuk jam yang terakhir. Seterusnya menerusi segmen Santai Kenangan. Sampai

0: FM.
1: Walau apapun yang sedang kita doakan hari ini, semoga ada satu persatu jalan yang dibuka, yang sakit dipulihkan, yang hilang digantikan, yang kusut dipermudahkan, dan yang paling kita harapkan semoga akhirnya ianya menjadi milik kita. Terus layan Salakan FM 90.1, teman setia anda.

jiwa satu hati bersama dengan Legasi. Baiklah, sebelum kita teruskan lagi hiburan, ini ada kongsi untuk anda di mana Sekolah Kebangsaan Merpati Sandakan akan menganjurkan sambutan Maulid Rasul peringkat sekolah berkenaan pada 28 Ogos ini pukul 6.30 pagi hinggalah selesai. Di mana majlis ini bertujuan untuk menanam rasa kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah SAW dalam kalangan murid, guru dan seluruh warga sekolah melalui pengisian aktiviti keagamaan dan juga penerapan nilai-nilai murni. Dan program ini diharapkan dapat membentuk sahsiah murid yang berteraskan akhlak mulia dan juga sunnah baginda. Antara acara yang diadakan iaitu perarakan Maulid Rasul bermula dari sekolah berkenaan dan akan melalui kawasan perumahan Taman Merpati dan juga Raja Wali. Diharapkan majlis ini bukan saja dapat memperingati sirah perjuangan dan keputeraan Nabi Muhammad SAW sebagai panduan hidup, malah menanam rasa cinta, rindu dan mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam melalui bacaan selawat dan amalan sunnah. Semoga program ini berjalan dengan lancar insyaallah pada 28 Ogos ini untuk majlis sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat sekolah SK Merpati Sandakan. Lain terus Sandakan FM bersamamu.

Baiklah, untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 6.22 minit petang. Seterusnya kita bawakan untuk anda bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim dan terjemahan menerusi segmen Kalamullah. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Hadi, Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

0: Baiklah, itu dia doa, taubat dan zikir bersama dengan Abdul Salam. Dan sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi daerah Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 6.22 minit petang. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam terakhir. Seterusnya menerusi segmen petang ini, Santai Kenangan.
1: 4.30 petang hingga 7 malam.
2: Ah, mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
3: Aina, kau tak tahu ke ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di tapak lapang depan Sejati World?
2: Wah, apa yang best di sana tu?
3: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan fashion merdeka, ibu anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandaka, gerai makanan pun berlomba.
2: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert
3: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Rough Edge, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Solo dan Sumarli.
2: Wah, ingat tempat dia, ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
3: Jom kita pergi ramai-ramai.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
0: Baiklah, sambil-sambil berhibur petang ni, bolehlah ya esok tengok-tengok semula jalur gemilang di kawasan anda yang sudah lusuh, koyak rabak tu kan. Dan ini dia cara pelepasan jalur gemilang yang dikongsi untuk anda, di mana jalur gemilang yang telah pudar warna, koyak dan seumpamanya tidak boleh dikibarkan kerana dianggap sebagai bendera yang uzur dan juga pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Jadi, ianya tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah. Cara apa yang betul? Dengan dibakar secara tertutup dan bukan di tempat awam. Itu dia info di dikongsi untuk anda, cara pelepasan jalur gemilang dengan betul dari Polter Berita RTM. Visa untukmu selamanya. Santai Kenangan.

Pejam celik, pejam celik. Tugas saya sudah sampai ke penghujung siaran. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu telapun yang diputarkan untuk hiburan kita bersama 4 jam ini ya. Jangan lupa esok 19 Ogos program Kembara Merdeka Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia peringkat daerah Sandakan melibatkan konvoi ini bermula dari Klinik Desa Batu 7 ke Majlis Perbandaran Sandakan, seterusnya Jabatan Penjara Sandakan sebelum berakhir di Dewan Serbaguna Kampung Batu Putih Batu 7 Sandakan. Kita lambai ya, berikan lambaian kepada peserta-peserta konvoi untuk kali ini, dan program ini dijangka akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Senator Dato' Annabel Alia Suzana Haji Perian, Ahli Dewan Negara. InsyaAllah esok pun dia akan berada di sana. Kita jumpa di sana, okay? Dan tugas saya sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih semua sekali lagi. Seperti biasa 7 malam kita akan terus sambung siar Sandakan FM bersama Rakan Sukas di Sabah FM. Saya Didi dan Rakan Juru Terbertugas bersama Samin Burhan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ada Didi, ada Direli. Lain terus ini dah sampai ke ujung dunia. Selamat malam Malaysia. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, wala takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: adalah Radio Sabah FM. Bagus
1: Bang. Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9.

0: Attaqua Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

daripada Salma Sal Sabil di Sabah FM Bagus Bra bercakap tentang bunga. Tahukah anda sebelum bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan Malaysia, ada 7 jenis bunga yang dipertimbangkan. Antaranya kenanga, melur, cempaka, teratai, rosemary dan bunga tanjung. Tapi akhirnya bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan kita. Jadi bunga yang selalu kita nampak tu sebenarnya ada cerita dan makna yang cukup besar untuk Malaysia. Baik, sebentar lagi kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus kekal bersama Kakak Cik, okay? Di Simfoni Tetap di Hati.

Simfoni. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
1: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: ثم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada Sabah FM.
2: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 19 Ogos 2026 bersamaan 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu esok untuk subuh ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zohor 12.22 minit tengah hari, Asar 3.34 minit petang, Maghrib 6.29 minit petang, dan waktu solat Isyak untuk hari esok ialah pada pukul 7.40 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.

derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Khutbah.
3: Bagus

Simpan tetap di hati, kembali bersama Kak Kaci. Malam ni mau keluar makan. Okey, Kak Kaci mau pesan dan sama-sama kita beringat, tidak kira dekat ataupun jauh, bila memandu, guna kedua-dua tangan pada steering untuk kawalan yang lebih baik. Jangan terburu-buru, jangan leka, biar lambat asalkan selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, sampai selamat.

Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia X-Band sahabat FM di mana juga anda berada. Akan bertemankan anda setiap minggu kali ini bersama dengan kami, kumpulan Hitam Putih Band, bersiaran selama 30 menit menerusi sahabat FM Bagus Bang. Terima lagu pertama dan kedua daripada kami, yaitu lagu Putri Iklan dan juga Separuh Nafas. Dengarkan daripada kami, Hitam Putih.

kasih bersama Kak Kaci sejak 6 petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati. Selepas utama 9 malam, anda akan bersama Ozil yang akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai sehingga 12 tengah malam nanti. Jangan lupa kibar jalur gemilang anda.

0: meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas ramah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Sri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kilogram dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Jadi pada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tujuh seterusnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemasuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan di Matasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam, adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya, bulan September, Oktober, di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Agak-agak hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu teruk berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Time malam ini bersama kami Baria Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, selamat malam Baria Sabah FM, terus menemani malam anda, bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026. Okey, apapun diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat di mana juga kamu berada malam ini. Okey, yang paling penting orang bilang enjoy dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampai waktu ini. Kamu masih lagi tetap setia dengar Sabah FM. Okey, jadi apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam kan. Jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel, macam biasalah kalau dalam Varia kamu boleh request 3 buah lagu. Boleh terus WhatsApp kami di 0194904848.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Spoon Memories, Kentum Rindu. Okey, masih lagi bersama Ozel di jam yang pertama ini. Kalau kamu teringin dengar lagu-lagu favorite kamu ataupun lagu yang kamu mau tujukan kepada seseorang, aha, jadi jangan kasih lama. Kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Okey, ini info baru saja kami terima daripada Met Malaysia. Okey, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah, antaranya di Sipitang, Pensiangan dan juga Tenom. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 10 malam nanti. Jadi buat kamu orang yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Ini dia Peter Pan, semua tentang kita. Sabah FM, bagus banget.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Sakura Band Monopoly. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Dan ini update terkini untuk pungutan Pingat Sukma edisi ke-22 Selangor, okay, yang mengungguli tempat pertama. Untuk update hari ini adalah Negeri Selangor dengan pungutan pingat 62, emas 23, perak 24, gangsa 15, diikuti tempat kedua Johor dengan pungutan pingat 52, pingat

Okey, jadi kami akan update kamu hari-hari sepanjang berlangsungnya Sukma ke-22 Selangor. Okey, jadi kita mengharapkan agar atlet-atlet Sabah dapat lagi mengutip pingat-pingat seterusnya untuk hari-hari seterusnya. All the best. Kita doakan yang terbaik untuk skuad negeri Sabah untuk kejohanan Sukma edisi kali ini. Layan terus, ini dia Tulus yang berjudul Diri. Sabah FM, bagus banget.

Woi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Agusva.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kampung Laut Bintuka Beaufort bakal diperkasa sebagai hub ternakan udang dengan menaik taraf bekalan elektrik dengan kos RM1 juta. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Ruslan Muharram berkata, bekalan elektrik penting bagi membolehkan penternakan udang dikembangkan secara komersial. Menurutnya, Sabah Electricity telah mengemukakan cadangan menaik taraf kabel elektrik di kawasan berkenaan, manakala peruntukan projek diharap dapat diperoleh tahun depan. Beliau yang juga adun lumadan ditemui selepas melawat kolam udang peliharaan di Kampung Laut Bintuka Beaufort. Penternakan udang di kawasan itu berpotensi besar dengan tempoh ternakan sekitar 90 hari. Harga pasaran pula mencecah lebih RM20 sekilogram. Masyarakat perlu menjadi rakan strategik SPRM dalam membanteras rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra berkata, maklumat daripada masyarakat penting sebagai sumber kepada SPRM bagi membolehkan tindakan pencegahan dan penguatkuasaan dilaksana dengan lebih berkesan. Menurutnya, masyarakat juga berperanan sebagai mata dan telinga SPRM dengan melaporkan kegiatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Beliau menyatakannya dalam segmen Ada Cerita Kita Kongsi di Konti Keningau FM. Pemeriksaan bertulis SPM 2026 akan bermula pada 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan KPM memaklumkan ujian bertutur bahasa Melayu dijadualkan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November, diikuti ujian mendengar bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar bahasa Inggeris pada 1 Disember. Seramai 420,879 calon mendaftar untuk memenduduki peperiksaan SPM 2026 di 3,334 pusat peperiksaan seluruh negara. Lembaga peperiksaan akan mengumumkan jadual waktu peperiksaan lengkap dalam masa terdekat. Produk berasaskan besi hasil kemahiran penghuni penjara pusat Kota Kinabalu antara tarikan utama program pameran dan jualan My Pride edisi khas Merdeka 2026. Program diadakan di kawasan parkir penjara pusat Kota Kinabalu bermula 17 hingga 28 Ogos seawal 8 pagi. Jualan My Pride tidak berorientasikan keuntungan, sebaliknya menjadi platform penghuni penjara meningkatkan kemahiran dan mempersiapkan diri untuk kembali kepada masyarakat. Program berskala lebih besar akan berlangsung pada 23 hingga 27 September depan di ITCC Penampang. Ia melibatkan produk daripada 7 institusi penjara di Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Sukma ke-22 Selangor 2026. Atlet muda Sabah, Gervan Nigel Frank, 16 tahun, mencipta kejutan apabila muncul juara acara lompat bergala lelaki. Atlet dari Sipitang itu melakukan lompatan setinggi 4.55 meter sekaligus menyumbang emas buat kontingen Sabah. Gervan menewaskan pencabar lain dalam saingan akhir, membuktikan potensinya untuk terus mencipta nama di pentas sukan kebangsaan. Beliau membawa cabaran Sabah bersama Muhammad Azwan Syarul Nizam Azman dari Lahad Datu bawah bimbingan jurulatih Muhammad Farzurullah Rosli. Kejayaan itu menjadi pencapaian penting dalam karier Gervan yang berpeluang untuk terus menyerla dalam acara lompat bergala. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Varias FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, kita sudah berada di jam yang kedua. Terus kekal layan Sabah FM, macam-macam lagu permintaan kamu. Kita mau payung kamu sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan ini info sukan yang cukup-cukup menggembirakan buat orang-orang Sabah. Perlawanan akhir bola sepak wanita untuk Sukma ke-22 Selangor yang akan berlangsung esok. Sabah akan menentang Selangor dalam perlawanan akhir di Stadium MPS Selayang. Jadi orang-orang Sabah yang berhampiran dengan Stadium MPS Selayang, kamu bagi tahu orang ramai-ramai datang untuk menyaksikan ataupun menonton perlawanan akhir bola sepak wanita Sukma ke-22 pada pukul 8.30 malam. Jadi awal-awal kamu datang pukul 7 ataupun pukul 6, kamu datang ramai-ramai di stadium. Confirm kita punya pemain-pemain bola sepak wanita Sabah lebih bersemangat dan memang berganda dorang punya tenaga apabila melihat ramai penonton-penonton dari Sabah turun menyokong. Jadi bagi tahu keluarga kamu, kamu punya kawan-kawan orang-orang Sabah, ramai-ramai turun pergi stadium MPS Selayang untuk menyaksikan perlawanan akhir di antara Selangor dan Sabah untuk bola sepak, sukan bola sepak Sukma edisi Selangor ke-22 2026. Okey, jadi jangan lupa besok 19 Ogos 2026. Kita doakan agar pemain-pemain wanita untuk bola sepak Sabah dapat menahankan ataupun mempertahankan kejuaraan, sebab edisi lepas juara juga wanita dalam bola sepak dan kali ini kita mengharapkan emas untuk bola sepak wanita.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang. Do you like what you see?
2: Tak ada makna sikit hati. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
0: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

Kembali pulang, itu dia lagu daripada Suara Kayu featuring Feby Putri. Okey, apapun, kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang terakhir nanti. Okey, banyak lagi lagu-lagu permintaan kamu yang Ozel mau kasih tunai di jam terakhir nanti. Layan terus, ini dia Sisi Iman Tersakiti. Sampai FM, bagus banget.

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Feel it. Bagus ba?
3: KPKM beri tumpuan kesan El Nino dalam belanjawan 2027. Immigration MCMC mentrai MOU pantras jenayah dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Luar negara. Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api susulan beberapa insiden tembakan di negara itu. Timbalan Perdana Menteri Pakonil Prapun berkata, rombakan merangkumi pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan dan pengurusan amunisi selain memperketat pemeriksaan serta pengawasan. Menurut beliau, tiada kelulusan baharu bagi pemilikan senjata api akan dikeluarkan buat masa ini. Di Taiwan, 15 individu dan 4 syarikat didakwa susulan penemuan bahan penyebab kanser dalam minyak masak. Lebih 2,800 tan minyak ditarik balik dari pasaran selepas pihak berkuasa mengesan kandungan berlebihan bahan kimia benzoapirin dalam produk keluaran Central Union Oil Corporation. Menurut pendakwa raya, syarikat itu didakwa lewat melaporkan pencemaran dan gagal menarik balik produk dengan segera. Persetujuan Iran dan Oman mengenai Selat Hormuz mampu membuka jalan kepada penyambungan semula rundingan Washington-Tehran yang kini tergendala. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, Doha selaku pengantara rundingan itu sedang menunggu persetujuan kedua-dua negara mengenai Selat Hormuz. Iran dan Oman sebelum ini dilaporkan mencapai persetujuan mengenai koordinat geografi laluan pelayaran yang dicadangkan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Pulau Pinang mempertahankan pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw selepas menewaskan Johor 2-1. Pada aksi akhir di arena MBSJ Puchong, Johor meraih mata pertama sebelum Pulau Pinang bangkit menerusi regu kedua untuk menyamakan kedudukan. Regu ketiga Pulau Pinang kemudian melengkapkan kebangkitan dengan kemenangan 9-15, 15-10, 15-6 sekaligus memastikan emas kekal menjadi milik negeri itu untuk dua edisi berturut-turut. Sementara itu, atlet lontar peluru Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul menutup penampilan terakhirnya di Sukma dengan gemilang meraih emas dan mencipta rekod baharu temasha. Atlet berusia 19 tahun itu mencatat balingan sejauh 14.22 meter pada percubaan terakhir, membadam rekod 13.39 meter milik Rahila Othman yang bertahan sejak 2010. Kejayaan itu juga menyaksikan Farhana mempertahankan emas yang diraihnya pada edisi Sukma sebelum ini di Sarawak. Beralih ke acara angkat berat, atlet Selangor Nur Hirzi Faris Mustafa meraih pingat emas kategori lelaki 79 kg. Nur Hirzi muncul juara selepas melakukan angkatan 175 kg yang turut memperbaharui rekod peribadinya. Sukma kali ini merupakan penampilan terakhir Nur Hirzi, namun beliau berhasrat meneruskan karier sekiranya berpeluang menyertai skuad kebangsaan.

Semua masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Okay, kita sudah berada di jam yang terakhir. Okay, jadi kita mau tunaikanlah permintaan ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat kita di WhatsApp Sabah FM. Ada Zafira dari Sandakan hadir. Selamat malam. Dia bilang ada si Norzita juga. Selamat malam. Lancar semuanya untuk malam ini. Dia bilang terima kasih untuk si Norzita. Dia bilang mau dengar lagu yang rancak supaya mata tuh menyala sikit. Dia bilang okay, kita mau pilih lagu yang rancak lah, kejap saja lagi. Sebab ada juga permintaan pendengar kita nih yang semua lagu rancak. Jadi kita mau payung untuk kamu malam ini. Lagu-lagu galau, lagu rancak, semua ada. Okay, ada Fasad hadir dari seberang sana. Dia bilang dengar menerusi RTM Klik. Mantap. Okay, kita payung lagu best-best malam ini. Ada juga si Hani Mahani di sini. Selamat malam. Syukur hujan papar malam ini. Dia bilang nah, okay. Jadi walaupun tadi siang panas betul, jadi malam ini sejuk-sejuk lah. Bolehlah tidur dengan Lena kan. Okay, jadi kalau kamu ada ucapan, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ataupun ucapan selamat bertunang, berkahwin, kalau adalah hari ini. Okay, jadi kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Ini dia Spider, Cinta Dewa Dewi, Sabah FM.

0: Mulai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

Oh, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Kabar FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys. Mary Grace nih, kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat malam dan juga untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk hari ini, edisi Hari Baru 19 Ogos 2026 bersama dengan 6 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bersama dengan Hari Rabu, saya Aizat Azam mengatakan anda untuk Geng Burul Hantu di Nasional FM sehingga ke jam 6 pagi nanti. Teruskan berhibur dan juga dengarkan juga pelbagai perkongsian yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih kepada sahabat saya bersama dengan Reza sebentar tadi di Nasional Malam. Semoga terhibur juga dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan jangan lupa malam esok anda boleh lagi dengarkan lagu-lagu pilihan anda yang anda boleh pilih dan buat pilihan menerusi Facebook Nasional FM. Dan terus bersama kami di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang sedang berehat di rumah, juga bersama dengan rakan-rakan, mungkin yang sedang minum kopi, berbual tentang dunia, berbual tentang perasaan dan sebagainya. Dengarkan Nasional FM, saya akan berikan yang terbaik untuk anda. Dan dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Terus bersama kami, Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam untuk temankan anda dalam geng burung hantu hari ini. Seperti biasa, kita akan jadi burung malam ini, dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya setiap malam. Dan untuk hari ini juga, saya nak kongsikan juga kepada anda, bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, dan dengarkan Nasional FM, senang saja terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, di Seremban Negeri 91.7, dan juga di Mersing Johor 90.9. Nah, itu dia antara frekuensi utama Nasrul FM, dan anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik. Muat turun di telefon bibi anda sambil dengarkan di mana sahaja, di pejabat, dengarkan juga sambil berehat kan, bersantai bersama keluarga 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya yang terbaik untuk anda.

0: kasih dan tuan setia kita, diri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan nasihatkan untuk anda yang berada di kawasan berhampiran dan juga mungkin ada melakukan sebarang aktiviti, pastikan berhati-hati dan hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk sebarang keadaan yang tidak diinginkan. Jadi di mana saja anda berada, sentiasa bersedia, dan juga anda boleh ikuti juga di Facebook Man Malaysia dan juga di Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk makluman para pendengar yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 19 Ogos 2026 hari Rabu, iaitu hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi, dan kawasan terlibat iaitu di kawasan Kudat dan kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja Kodiak Line Up di RTM Kota Kinabalu dan juga di stesen pemancar Bukit Kelapa di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran Radio Klasik 94.1, di Nasional FM 94.9, Try FM 96.7 dan juga IFM 98.1. Jadi selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM ini melalui RTM Klik ataupun MyTV. Jadi antara sedikit makluman untuk anda, dan anda mendengarkan kami juga menerusi portal radio RTM. Terus setia bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Di mana sahaja anda berada, apa khabar? Semoga baik-baik sahaja. Terus ceria, terus kekal menjalani kehidupan kan pada waktu ini. Esok dah pagi nanti nak bekerja kan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang memandu, memandu dengan berhati hati. Jangan terburu-buru. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan mungkin ada yang mendengar pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang mendengarkan radio National FM. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Lakukan tugasan dengan ikhlas. Hasil yang terbaik juga nanti akan menanti kita dan juga membuatkan kita rasa lebih semangat nak bekerja, lebih semangat kita nak melakukan yang terbaik dengan apa sahaja yang kita buat. Dan juga bagi kawan-kawan juga yang mungkin ada masalah, jangan pendam, jangan biarkan rasa orang kata risau melanda diri, berbincang atau mungkin boleh luahkan perasaan tersebut kepada orang yang dipercaya, khususnya ahli keluarga, adik-beradik maupun kawan-kawan kita yang mungkin boleh mendengar luahan hati kita dan rasa lega sedikit kan. Jadi hidup ini harus diteruskan dan juga sentiasa berfikiran positif. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan akan dipermudahkan. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Buat pengetahuan adik-adik yang masih lagi bersekolah dan juga tahun ini akan mengambil perpisahan SPM ataupun Sijil Pelajaran Malaysia 2026, di mana perpisahan tersebut akan bermula pada 26 Oktober hingga 17 Disember 2026. Ia membabitkan seramai 420,879 calon, dan ujian bertutur Bahasa Melayu dan Inggeris dijalankan pada akhir Oktober dan awal November, manakala ujian amali sains dilaksanakan pada pertengahan November, diikuti peperiksaan bertulis selepas itu, manakala ujian mendengar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadualkan pada akhir November dan awal Disember, dan pemeriksaan dilaksanakan di 3,334 pusat lembaga peperiksaan yang akan diumumkan jadual penuhnya tidak lama lagi. Dan Kementerian Pelajaran Malaysia juga komited akan memastikan lancaran peperiksaan tersebut. Semoga berjaya buat adik-adik, dah tahu tarikhnya. Apalagi belajar aja rajin, banyakkan membaca dan juga berdoa. InsyaAllah kejayaan akan dapat ataupun hampir kepada kita. Terus berusaha di mana sahaja anda berada dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati pada waktu ini. Masih ramai lagi yang belum tidur, yang tengah dengarkan suara saya ke udara di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak di mana saja anda berada, terutamanya yang berada di Greek Perak. Boleh terus dengarkan kami Nasional FM di frekuensi 95.4, di Ipoh Perak 90.9, di Jeli Kelantan 89.2, di Jelantur Bahang 93.5, manakala Johor Bahru dan juga warga Singapura nak dengarkan Nasional FM terus ke frekuensi 105.7 dan juga di Kota Baru Kelantan 101.9. Jadi terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

Aras Negara. 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir Era 1000 cc, aksi tanpa henti.

Kembali lagi bersama dengan Aizara Azam di National FM, sentiasa di hati. Temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Semoga apa yang anda lakukan pada waktu ini dipermudahkan. Ada yang sedang bersantai melakukan tugasan dan juga mungkin ada yang sedang makan. Sebut pasal makan ni, saya nak beritahu kepada anda bahawa makan secara sihat, dan pastikan juga bila kita menjamu selera atau makan tu sentiasa beringat. Jangan makan berlebihan. Dan ada sebenarnya ada beberapa langkah mudah untuk kita boleh amalkan semasa makan dan pastikan badan kita kekal sihat dan juga tidak rasa kata mengantuk selepas makan. Antaranya suku-suku separuh, sentiasa pastikan pinggan kita dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu karbohidrat dan protein, dan juga separuh lagi wajib dipenuhi dengan sayur-sayuran serta buah-buahan. Dan kunyah perlahan, di mana menurut sains, otak kita mengambil masa kira-kira 20 minit untuk terima isyarat bahawa perut dah kenyang. Jadi kunyah makanan sekurang-kurangnya 20 hingga 30 kali dan makanan dapat dicerna dengan baik. Dan yang paling penting, minum air masak sebelum makan, iaitu sekurangnya 15 ataupun 30 minit sebelum mula makan. Ini dapat membantu proses penghadaman dan juga mengelakkan kita makan mengikut nafsu. Ingat, makan itu satu kenikmatan tapi kesihatan itu satu pelaburan. Makan dengan tenang, pilih hidangan yang seimbang dan juga terus melayan lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial.

0: juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Black Rose, Penantian, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Jaga kesihatan di mana saja anda berada. Dan sekarang ni kan musim jerebu, musim hujan dan sebagainya. Pastikan anda bersiap sedia. Dan juga jika rasa tak berapa sihat, rasa badan tu letih ataupun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa berlaku komplikasi, anda harus terus ke pusat kesihatan terdekat. Dan sebut pasal jerebu, di mana Jabatan Alam Sekitar telah memperhebatkan rondaan dan juga pemantauan elak risiko daripada jerebu. Ia di mana Jabatan Alam Sekitar meningkatkan pemantauan juga rondaan bersama dengan agensi berkaitan bagi mencegah pemekaran terbuka dan sekaligus mengurangkan risiko jerebu yang sedang melanda negara. Dan usaha ini bertujuan untuk memastikan

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, Jabatan Meteorologi Malaysia Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khas untuk aktiviti perkapalan bermula hari ini, dan angin kencang dari arah barat daya dengan kelajuan antara 40 hingga 50 km sejam dan ombak yang boleh mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dijangka berlaku di beberapa kawasan perairan utama, terutamanya di kawasan yang terlibat iaitu di Layang-Layang, Palawan dan juga di Phuket. Amaran ini dijangka berlarutan sehingga ke hari Jumaat 21 Ogos 2026. Keadaan cuaca ini adalah sangat berbahaya kepada operasi bot-bot kecil, aktiviti rekreasi laut dan juga sukan. Semua komuniti maritim dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan juga mengutamakan keselamatan, terutamanya di perairan yang terdekat, khususnya yang terdekat di Phuket dan juga di Kepulauan Layang-Layang dan juga di Palawan. Semoga kekal selamat di laut bagi mereka yang mencari rezeki, dan di mana saya juga bagi mereka yang mencari rezeki di kawasan-kawasan yang berisiko, pastikan kerja-kerja juga, tapi keselamatan harus diutamakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: maklumat dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Hiburan dan juga informasi yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Hargai apa yang kita ada. Memang mudah untuk diucapkan, tapi kadang-kadang susah untuk kita hayati bila mata sentiasa terpandang pada kelebihan orang lain. Jadi dalam hidup kita ini, kita selalu terlupa apa yang ada di tangan kita hari ini. Sebenarnya seperti kesihatan yang baik, keluarga yang sayang menyayangi, rezeki yang cukup luas, bahkan selang nafas yang masih berjalan lancar, sebenarnya adalah jawapan kepada doa orang lain yang tidak sebertuah kita. Jadi kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang dapat paling banyak, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk hari ini, pagi ini, berhentilah membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Pandang ke bawah untuk belajar bersyukur, dan juga pandang ke dalam diri untuk temui kebahagiaan yang sebenar. Sebab pada akhirnya, orang yang paling kaya bukanlah orang yang mempunyai segalanya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan pagi ini terdapat ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan sekitar Pulau Tioman, di Selangor, di kawasan Sepang, di Negeri Sembilan, di Podisen, Seremban, Rembau, Tampin, Kuala Pilah dan juga di Jempol. Manakala di Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Batu Pahat sehingga 6 pagi Rabu 19 Ogos 2026. Ini amaran telah dikeluarkan oleh Met Malaysia dan terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribu petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam. Itu merupakan jangkaan yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kepada anda yang berada di kawasan yang saya sebutkan, berhati-hati mungkin waktu tersebut sehingga ke waktu ini ramai yang akan pulang ke rumah ataupun akan pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi memandu dengan berhati-hati di kawasan hujan lebat khususnya, dan jika ada tanda-tanda untuk berlakunya banjir dan sebagainya, berpindahlah ke pusat pemindahan sementara yang berhampiran yang telah disediakan oleh pihak keselamatan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Awal Bicara Santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI Kami Pah ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak konten yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

0: sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Komen, Bang.
2: Abangnya ya?
0: Oke.

0: yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter Primis tu sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan. Semoga apapun yang kita hajati, Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah, sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita ni. Bagus baik insyaallah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya, dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawapan ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah, kalau ada anak-anak cucu-cucu, boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu ya. Ditanya ya, amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidaklah menyanyi. Saya lagukan saja ya supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bersolatlah di awal waktunya.

0: berjihadlah, berjihadlah pada jalan Allah. Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, hadis ini popular, ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, solat di awal waktunya. Berusahalah kita, walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau solat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah, agar Allah mudahkan kita melaksanakan solat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu, baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting, kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu, barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak kau jaga, bagus kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga, di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat menyembah Allah itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua bah, selepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak. Itu isyarat daripada Allah, ya. Barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah nada? Yang sudah tidak ada ibu dan bapak, mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan luki bah, kalau ada rezeki, eh, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah, hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah." Rawahu Muslim aw kama qala. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sedekah jariahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa taala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Dipolusikan musik anda.

0: Yakin FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sendakan FM.
1: Ya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah, kan. Kau indah percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sendakan FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, Ivon 16 Tanah Kinabalu yang bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, sis.
1: Ya, betul. Okey, dan pastinya kami bawakan untuk anda setiap hari Rabu, Roger sis bersama anda.
0: Betul.
1: Dan pastinya juga untuk jam yang pertama ini, kita kongsikan bersama sekejap saja lagi info cuaca kita.
0: Betul.
1: Dan seterusnya 6.30 pagi, berita ringkas Sabah FM. Seterusnya.
0: Seterusnya pukul 6.40 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda Laman Nurani, terbitan rakan tugas Abam Syaf. Dan 7 pagi nanti utama, 7 pagi akan kita dengarkan bersama sis.
1: Ya, betul. Semuanya kami bawakan untuk jam yang pertama, Roger sis menerusi Evo 6.11 pada pagi ini.
0: Betul. Jadi kekal bersama kami, Sanakan FM.
1: Bersamamu.

0: RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serakan FM bersamamu.
2: Ya, Sanakan FM bersama Roger C. Sampai masa saja kami kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Telupit, sis.
3: Okey, di mana bagi daerah Sandakan, Beluran dan Telupit, pagi diramalkan tiada hujan. Setiap petang dan malam, ribu petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 35 darjah Celsius.
2: Okey.
3: Manakala bagi daerah Kinabatangan, pagi dan petang diramalkan tiada hujan. Seterusnya, sebelum malam nanti diramalkan ribu petir di beberapa tempat dengan keadaan suhu antara 25 hingga 35 darjah Celsius.
2: Okey, selesai kami kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini. Semuanya bersumber dari Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.
4: Evolusikan muzik anda segar di Sanakan FM. Tetap bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersama hanya Sandakan FM.
1: Sebentar lagi, berita ringkas Sabah FM.

Susulan fenomena Super El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM fokus kepada persediaan menghadapi perubahan cuaca yang dijangka memberi kesan kepada negara. Ketua Pengarah JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Muhammad berkata, persiapan awal sedang dilakukan dengan mengambil kira unjuran cuaca, termasuk kesan fenomena itu yang dijangka berlaku di Pasifik pada November. Impak fenomena akan mula dirasai di Malaysia sekitar minggu ketiga atau keempat Januari tahun depan. Sekian berita tadi disunting saya Rasa Main dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan kesambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
3: Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasmi pada pukul 9.30 pagi bertarikh 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Detik bersejarah ini disaksikan oleh lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, simbol kebebasan dan jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
2: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
4: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Hai, Roger Sis, siapa bersama anda setiap hari Rabu? Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger Sis.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita sepanjang kita menguruskan pekerjaan kita, insyaallah, sama ada urusan di rumah ataupun urusan di tempat kerja. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha ataupun eh ataupun cis, dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Marilah kita sama-sama berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, kerana demikian itu antara yang paling wajib dari semua kewajiban yang lain. Jangan sekali-kali kita menderhakai mereka, kerana yang demikian itu merupakan dosa yang paling besar. Sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Perhatikanlah betapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa di samping memerintahkan agar mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan memerintahkan kita bersyukur kepada kedua ibu bapa di samping kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu bapa kita, serta menjadikan diri kita anak yang taat dan patuh kepada kedua ibu bapa. Semoga kita menjadi anak yang sentiasa mendahulukan kehendak dan keperluan ibu bapa kita. Ya Allah, janganlah engkau jadikan

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu Zuhur dan selepas azan fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu Zuhur dan selepas azan fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Senakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST serta cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia diteliti dalam usaha membentuk sistem percukaian negara yang lebih progresif, efisien dan adil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun GST diakui secara meluas sebagai satu sistem yang terus, namun pelaksanaannya dibimbangi membebankan rakyat. Justeru, Kementerian Kewangan dipertanggungjawabkan untuk merangka satu penyelesaian percukaian yang hibrid.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem percukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat, maknanya orang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi lipat urus belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada Majlis Sama, Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kos hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Jelas Perdana Menteri, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
2: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu maknanya mengapai insyaAllah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian akan menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
3: Selain daripada yang biasa, peruntukan Bedah Kadam, peruntukan Manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Taklimat, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Datuk Seri Mohamad Sabu. Dalam perkara itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Adib, perkembangan itu berdasarkan tren menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic Nino Index sejak pertengahan tahun ini serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Kerjasama antara Jabatan Immigration dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus diperkukuh menerusi pemeteraian memorandum persefahaman khususnya dalam perkongsian risikan dan tindakan terhadap jenayah dalam talian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, kerjasama itu meliputi 4 teras utama iaitu pembinaan kapasiti sumber manusia, perkongsian maklumat risikan, siasatan bersama serta operasi bersepadu.
4: Kerjasama antara Jabatan Immigration dan juga MCMC yang memeterai satu memorandum persefahaman. Kedua-duanya menjalankan peranan penting dari segi kekuasaan dan kedua-duanya dengan memeterai MOU ini akan melakukan kerjasama yang lebih sistematik, lebih efektif, lebih menyeluruh.
0: Datuk Seri Saifuddin Suyuton Ismail. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian menjejah RM958 juta bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Usaha menurunkan kandungan memudaratkan di pelbagai platform digital giat dijalankan MCMC selaras dengan peningkatan ancaman berkenaan. Jelas beliau, lebih 470 ribu kandungan berbahaya telah dikenal pasti dengan 93% daripadanya berjaya diturunkan oleh platform terbabit.
5: Daripada angka itu, 93% telah diturunkan, manakala baki 7% sama ada belum lagi ataupun pihak platform enggan menurunkan. 91% daripada jumlah permohonan ini melibatkan kandungan judi dalam talian dan scam. Jadi sangat jelas usaha pihak MCMC adalah untuk pastikan platform-platform seperti Facebook, TikTok, Threads dan sebagainya bebas daripada jenayah dalam talian dan kemudaratan dalam talian.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Relax bersama kami di Evo. Sandakan FM bersamamu.

0: Encik Roger Sis siap bersama anda setiap hari Rabu. Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger Sis.
1: Ya, Ivo 69 Sana Kena FM bersama mu Roger Sis Gerakan Solo bersama saya Asyita Sulaiman di Jaas Bukian Alang-Alang. Ya, baik, nanti kita sekejap lagi pukul 7:30 pagi nanti.
2: Ivo 6 pagi hingga 11 pagi.
1: Sana Kena FM bersama mu.

Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara. Ini adalah stesen radio pilihan anda.

0: RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.